0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Lahan gambut kembali terjadi di lokasi baru di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Api sempat membuat warga panik karena korbarannya mendekati kawasan pemukiman. Kebakaran lahan gambut di Jalan Talampe, Palangkaraya menghanguskan dua pondok milik warga. Kencangnya tiupan angin dan kondisi lahan yang kering membuat api cepat merambat. Sebelum petugas tiba, warga berupaya memadamkan api dengan memukul bagian ujung kobaran agar tidak meluas. Petugas pemadam kebakaran kemudian bersama warga berjuang mengendalikan api. Proses pemadaman sempat terkendala keterbatasan sumber air. Setelah melakukan pencarian, petugas akhirnya menemukan sumur bor milik warga yang dapat dimanfaatkan untuk memadamkan api. Kebakaran ini menambah ancaman karhutla di Palangkaraya dan berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Palangkaraya, lebih dari 1.441 hektar hutan dan lahan gambut di wilayah tersebut telah terbakar.
2: Oke, pal, sudah.
3: Kebakaran lahan di sini mendekati apa aja?
4: Mendekati perumahan warga dan berhasil membakar satu pondok.
3: Pondok?
4: Dan, ya pondok.
3: Awalnya pemadaman gimana?
4: Awalnya kami susah mendapatkan sumber air. Tapi setelah warga datang dan memberitahu adanya sumur bor, kami mencoba sumur bor dan bisa pak, bisa melakukan pemadaman di daerah sini.
3: Jadi dibantu warga juga tadi ya?
4: Iya pak, sebantuan warga juga.
1: Demikian headline news saat ini. Sesaat lagi editorial Media Indonesia akan hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami. K-Radio 102.9
5: K-Radio. Your life, your music. Selamat pagi Sobat K, tentunya masih di K Perspektif, masih barengan dengan Raviana di pagi hari ini. Dan informasi yang lain masih terus terupdate ya Sobat, dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Masih berkaitan dengan antrian kendaraan untuk mengisi bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite di SPBU Sabtuan, Jalan Basuki Rahmat, kemudian juga di Kecamatan Kaliwates yang mengular. Ini informasinya untuk saat ini bahkan motor sampai mengelilingi SPBU. Dari pantauan di lapangan, pada kemarin sore, antrian kendaraan roda 2 di SPBU tersebut memanjang hingga ke belakang bangunan kantor SPBU. Sementara antrian kendaraan roda 4 yang hendak mengisi Pertalite juga meluber hingga ke jalan. Antrian panjang disebut terjadi hampir setiap hari, terutama pada pagi hari serta saat jam pulang sekolah dan kerja. Kondisi ini membuat arus lalu lintas di sekitar SPBU berpotensi tersendat, terlebih ketika kendaraan yang mengantri bertepatan dengan meningkatnya aktivitas pengguna jalan. Salah satu warga lingkungan Gledek Pakem, yaitu Ivan, mengaku harus mengantri cukup lama hanya untuk membeli Pertalite sebanyak 3 liter. Menurut dia, antrian kendaraan roda 2 kini bahkan memanjang hingga ke bagian belakang bangunan kantor SPBU. Kondisi tersebut berbeda dari biasanya, ketika pengendara bisa langsung mengantri di jalur pengisian tanpa harus berputar mengikuti antrian panjang, lamanya waktu tunggu juga membuat sebagian pengendara memilih beralih ke BBM jenis Pertamax yang tidak mengalami antrian sepanjang jalur Pertalite saat ini. Kondisi antrian di SPBU Sabtuan diduga berkaitan dengan meningkatnya jumlah pengendara yang mengisi Pertalite setelah SPBU Tegal Besar di Jalan Teguh Umar hanya melayani penjualan Pertamax, yang akibatnya pengendara roda 2 maupun roda 4 beralih ke SPBU Sabtuan untuk mendapatkan Pertalite. Selain di SPBU Sabtuan, antrian kendaraan roda 2 juga terlihat di SPBU Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates. Antrian di lokasi tersebut memanjang dari pintu masuk hingga Jalan Gatot Subroto. Seperti yang disampaikan pada Pertamina kemarin ya Sobat K, bahwa kondisi tersebut memang dipengaruhi oleh pola distribusi karena dampak memanasnya geopolitik yang ada di Timur Tengah yang saat ini juga masih memanas, sehingga berdampak pada pola pendistribusian. Tetapi untuk kondisi kebutuhan BBM itu sangat cukup untuk wilayah Kabupaten Jember, sehingga masyarakat tidak perlu panik dan tidak perlu khawatir, hanya ada penyesuaian pola distribusi saja. Nantinya akan kembali normal ya Sobat KI, hanya ada perubahan sedikit dan ini juga nantinya akan ada penyesuaian, sehingga masyarakat diminta untuk tetap membeli sesuai dengan peruntukannya. Nggak usah panik buying, apalagi sampai percaya dengan informasi-informasi yang belum tentu benar. Jadi jangan sampai termakan hoax ya sobat. Informasi resminya ada di website Pertamina, dan kalau ada keluhan apapun itu bisa untuk langsung memberikan keluhannya ke portal Pertamina, karena di sana juga ada call centernya ya. Jadi nggak perlu ragu kalau ada hal-hal yang menurut kamu ganjal atau ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memainkan harga dan lain sebagainya. Jadi untuk Sobat K, tetap tenang dan beli sesuai dengan kebutuhannya.

0: Satu single dari Alan Walker featuring dengan Kylie Central dengan Answer baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Sudah di jam setengah delapan, udah hampir jam setengah delapan ya. Di jam 7:20 ini kita kembali untuk update informasinya berikut ini. K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music. Penegakan hukum jadi pekerjaan rumah utama bagi penanganan karhutlah, di mana penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan dinilai menjadi pekerjaan rumah utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Tanpa menyentuh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, penambahan anggaran dan penguatan koordinasi antar lembaga dinilai tidak cukup untuk menghentikan karhutlah yang terus berulang. Dari dosen ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jember, Binarida Kusumaningtyas, pada Senin 12 Oktober kemarin juga menyampaikan, penanganan karhutlah tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman. Peningkatan koordinasi antar lembaga maupun penambahan anggaran bagi pemerintah dan lembaga terkait. Di mana langkah tersebut tetap diperlukan, tetapi harus diimbangi penegakan hukum yang tegas dan adil, termasuk terhadap pihak-pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik terjadinya kebakaran. Binarida juga mengingatkan adanya potensi ketidakadilan dalam penegakan hukum lingkungan. Petani dan masyarakat adat yang berada dalam posisi rentan berisiko berhadapan dengan proses hukum. Sementara, pihak yang diduga memiliki tanggung jawab lebih besar dalam aktivitas korporasi belum tentu mendapatkan penanganan yang setara. Karena menurutnya kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius agar penegakan hukum lingkungan tidak tebang pilih. Setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia menilai, tanpa pembenahan pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas ekonomi yang melanggar hukum, penanganan karhutlah hanya berfokus pada dampak bukan akar persoalan. K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music. Salah satu contohnya juga kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang berkepanjangan di Kalimantan ini ya Sobat K, yang dinilai bukan sekedar bencana alam saja, tetapi juga mencerminkan lemahnya tata kelola sumber daya alam, pengawasan, dan penegakan hukum. Hal itu juga merupakan persoalan struktural yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan, kepentingan ekonomi, keselamatan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Seperti yang disampaikan oleh Binarida Kusumaningtyas, yaitu dosen ilmu pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah, bahwa dampak kerusakan lingkungan selama ini lebih banyak ditanggung oleh masyarakat luas. Sementara keuntungan ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sehingga kondisi ini yang menunjukkan adanya persoalan keadilan lingkungan yang harus menjadi perhatian pemerintah. Sehingga karhutlah ini tidak bisa hanya dipandang sebagai bencana alam, karena juga berkaitan dengan ekspansi ekonomi dan buruknya tata kelola sumber daya alam. Sehingga faktor alam seperti cuaca ekstrim, karakteristik lahan gabut, kemudian sulitnya medan untuk memperbesar risiko kebakaran, tetapi faktor tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pengendalian karhutlah. Karena menurut dari Binarida, kebakaran yang berlangsung lama dan terus berulang seharusnya menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan pemerintah, di mana penanganan karhutlah tidak cukup hanya fokus pada pemadaman api saja, tetapi juga harus menyasar akar penyebab kebakaran agar kejadian serupa tidak terus berulang. Sehingga persoalan karhutlah ini juga tidak bisa disederhanakan sebagai masalah koordinasi antar lembaga saja. Meskipun sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait ini diperlukan, pelaksanaan kebijakan serta pengawasan di lapangan harus menjadi perhatian utama. Apalagi perjuangan relawan dan petugas pemadam kebakaran ya yang tanpa henti bekerja di lapangan dengan berbagai keterbatasan, ini adalah upaya petugas yang harus diimbangi dengan pembenahan sistem pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pintu botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Via Wahyu. Pagelaran Tari Kolosal Gandrung Sewu 2026 di Banyuwangi menarik minat yang sangat tinggi dari kalangan generasi muda. Acara yang dijadwalkan berlangsung di Pantai Marina Bum Banyuwangi pada 24 Oktober malam tersebut tidak hanya diikuti oleh penari asal Banyuwangi, melainkan juga ratusan peserta dari berbagai kota di Indonesia. Bupati Banyuwangi Pukfi Estiandani menyampaikan bahwa tahun ini terdapat 1.300 penari yang akan tampil di panggung utama, di mana 200 peserta diantaranya berasal dari luar daerah. Ia mengungkapkan bahwa para peserta luar daerah tersebut datang dari berbagai wilayah seperti Jakarta, Palembang, Bali, Malang, Batu, Blitar, Kediri, Pasuruan, hingga sejumlah daerah lainnya.
2: Baik kawan, selanjutnya dari Kabupaten Situbondo saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM. Seluruh anggota DPRD Kabupaten Situbondo menjalani tes kencing di aula gedung DPRD setempat. Tes kencing dilakukan buntut dari terciduknya salah seorang anggota DPRD saat pesta narkoba dan saat ini sedang direhabilitasi di BNN Kabupaten Banyuwangi. Salah satu anggota DPRD Muhammad Badri usai menjalani tes kencing dengan hasil negatif juga bilang kalau tes kencing ini merupakan bentuk komitmen anggota DPRD untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sehingga menginisiasi tes kencing yang diikuti semua anggota DPRD. Seperti pantauan kami kawan, tes kencing dilakukan oleh Dinas Kesehatan Situbondo yang diikuti oleh 44 anggota DPRD Situbondo. Hari pertama ada 20 anggota DPRD yang mengikuti tes urin dan dinyatakan negatif.
3: Kabar selanjutnya dari KI Radio Jember, saya Raviana. Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember dalam beberapa hari terakhir. Pertamina memastikan stok BBM tetap aman dan tidak ada pengurangan pengiriman. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi menjelaskan, antrian terjadi akibat penyesuaian jadwal distribusi termasuk keberangkatan dan kedatangan kapal tanker menyikapi situasi geopolitik global. Pertamina juga meningkatkan pemantauan khususnya di wilayah Jember Selatan serta berkoordinasi dengan pengelola SPBU dan kepolisian.

0: with you.
1: Good morning. 102.9
2: Sound of Knowledge.
3: 1. Bupati Jember Muhammad Fawaid memanfaatkan kegiatan Goes bersama dari kantor Kecamatan Jenggawah menuju Pendopo Wahya Wibawa Graha pada Senin sore 12 Oktober kemarin untuk menyosialisasikan program Mobil Cinta kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, Pemkab Jember berupaya memperluas informasi tentang layanan kesehatan gratis dan kemudahan akses transportasi bagi pasien. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
4: Hot News.
3: Bupati Jember Muhammad Fawaid memanfaatkan kegiatan Goes bersama dari kantor Kecamatan Jenggawah menuju Pendopo Wahya Wibawa Graha pada Senin sore 12 Oktober 2026 untuk menyosialisasikan program Mobil Cinta kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, Pemkab Jember berupaya memperluas informasi tentang layanan kesehatan gratis dan kemudahan akses transportasi bagi pasien. Bupati yang akrab disapa Gus Fawaid ini menegaskan, pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan agar semakin mudah dijangkau masyarakat. Ia mengimbau warga agar tidak menunda pemeriksaan ketika sakit dan segera memanfaatkan fasilitas kesehatan terdekat. Gus Fawaid menjelaskan, warga pemegang KTP Jember mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas maupun rumah sakit milik pemerintah daerah melalui program UHC. Dengan iuran BPJS Kesehatan ditanggung pemerintah, layanan ini mencakup berbagai keluhan kesehatan umum, sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk berobat. Selain pengobatan gratis, Pemkab Jember juga menghadirkan mobil cinta untuk membantu pasien yang telah selesai menjalani perawatan di rumah sakit dan membutuhkan transportasi untuk kembali ke rumah. Layanan antar gratis ini disediakan di sejumlah rumah sakit daerah, diantaranya RSUD Dr. Subandi, RSUD Balung, dan RSUD Kalisat. Melalui sosialisasi langsung saat Goes bersama, Gus Fawaid berharap masyarakat semakin memahami manfaat mobil cinta dan dapat memanfaatkan layanan tersebut sesuai ketentuan. Program ini diharapkan membantu warga, khususnya masyarakat kurang mampu yang mengalami keterbatasan sarana transportasi setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
5: Di pas pulangnya, panjenengan diantarkan dengan mobil cinta di rumah sakit Balung, rumah sakit Kalisat, dan di rumah sakit Subandi. Bayar Gus, enggak gratis. Kecek minta antar ke Pasar Tanjung sampai ini. Jadi dari rumah sakit berangkatnya panjenengan nanti ke puskesmas, di puskesmas gratis. Kemudian di Subandi gratis, pulangnya gratis.
6: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Satu single dari Rima dan Selena Gomez dengan Calm Down baru saja diputarkan ya, OTW di jam 8 pagi nih. Sudah di jam 7 lewat 57 menit, kondisi traffic sudah mulai lengang. Gak seramai tadi di jam setengah 7 ya, ramai banget tadi sempat agak ada sendatan di Jalan Danau Toba karena ada traffic light juga dari Danau Toba, Mastrip, Kalimantan, kemudian yang masuk ke Jarwo sampai ke traffic light Biostek. Itu biasanya lumayan padat karena memang di jam-jam sibuk ya, peak hour dari jam setengah 7 sampai jam setengah 8 tuh biasanya. Tapi dari informasi traffic di pagi hari ini terlihat sudah mulai lengang dan lancar. Jadi hati-hati selalu yang baru OTW atau mau berangkat kerja atau yang baru pulang nganterin anak sekolah atau yang beraktivitas berkendara di pagi hari ini, hati-hati selalu. Kemudian jaga kecepatannya ya, jangan terlalu ngebut Sobat K. Dan bantu kabarkan bagaimana kondisi traffic di pagi hari ini Sobat. Mungkin ada beberapa informasi kepadatan di beberapa ruas jalan di Kabupaten Jember. Share aja ke WhatsApp K Radio di 0811-378-1029. Nah sambil menunggu juga update informasi dari kamu, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Good morning, welcome to Fortnite. Sound of Knowledge. Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Jember ini terus menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk memperbaiki tata kelola di lapangan. Di balik pembagian ribuan porsi makanan setiap hari, tata kelola standar keamanan pangan dapur penyedia diduga kuat masih menyimpan celah krusial. Gelombang aduan masyarakat yang tak kunjung surut ini akhirnya memasak Bupati Jember, yaitu Muhammad Fawaid, memboyong masalah ini langsung ke Markas Badan Gizi Nasional di Jakarta belum lama ini. Bupati Gus Fawaid mengaku bahwa langkah diplomasi politik dari Pemkab Jember ini diambil menyusul banyaknya laporan warga yang masuk melalui kanal Wadul Guse terkait soal MBG. Dalam kesempatan audiensi itu, rombongan Gus Fawaid juga ditemui langsung oleh Kepala BGN Sudaryono. Ia mengutarakan banyaknya hal, salah satunya mendorong perbaikan sarana dan prasarana dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBG di wilayahnya. Kekhawatiran publik atas tata kelola MBG di Jember ini bukan tanpa alasan ya, karena belum lama ini program andalan pemerintah pusat tersebut memicu petaka ketika puluhan siswa di Kecamatan Gumukmas mendadak dilarikan ke puskesmas terdekat akibat dugaan keracunan usai menyantap hidangan MBG. Tak berhenti pada kasus keracunan, Pemkab Jember juga mengerahkan tim gabungan untuk penelusuran di lapangan yang mengungkap fakta mengejutkan, di mana sejumlah dapur MBG atau SPBG di Jember ditengarai masih menunggak sertifikat laik hygiene sanitasi.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
2: Indonesia Barat. Pemirsa, banjir melanda sejumlah wilayah di kota Ciudad del Este, Paraguay akibat luapan sungai Parana. Warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Warga kota Ciudad del Este yang berbatasan dengan Brazil dievakuasi oleh petugas darurat. Sejumlah lokasi disiapkan untuk menampung keluarga pengungsi dan menyalurkan bantuan. Di tempat pengungsian, warga mendapatkan makanan dan bantuan dasar. Namun jumlah pengungsi terus bertambah seiring naiknya permukaan air. Petugas pemadam kebakaran, pemerintah kota, dan Sekretariat Darurat Nasional bekerja sama untuk mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, debit air di pembangkit listrik tenaga air meningkat hingga 19.000 meter kubik per detik, sehingga pintu air harus tetap dibuka untuk melepaskan kelebihan air. Pembangkit Iachi Treta di wilayah perbatasan Argentina dan Paraguay juga membuka pintu air. Pihak berwenang memperingatkan fenomena El Nino berpotensi meningkatkan risiko banjir hingga Desember mendatang. Hujan deras memicu banjir di ibu kota Libya Tripoli hingga menelan korban jiwa. Pihak berwenang meminta warga tetap berada di dalam rumah dan menjauhi genangan air serta sumber listrik demi keselamatan. Genangan air merendam jalan-jalan hingga lebih dari setengah tinggi mobil di sejumlah lokasi. Kondisi ini menyebabkan kemacetan parah, kendaraan terjebak, dan sejumlah jalan ditutup. Seorang warga dilaporkan meninggal dunia akibat tersengat listrik saat banjir. Palang Merah Libya mengonfirmasi penemuan jenazah korban. Sementara itu, aliran listrik di sejumlah wilayah terpaksa diputus sementara sebagai langkah pencegahan setelah air banjir memasuki gardu listrik. Pihak berwenang menghimbau warga untuk tetap di rumah untuk menghindari perjalanan yang tidak mendesak dan menjauhi genangan air serta instalasi listrik. Pusat Meteorologi Nasional Libya juga memperingatkan cuaca buruk masih berpotensi melanda sejumlah wilayah, termasuk bagian timur negara tersebut, dengan ancaman angin kencang dan hujan lebat di kawasan pesisir. Demikian informasi dalam Headline News kali ini, dan selamat pagi Indonesia, kembali kami lanjutkan untuk Anda.
3: K Radio, hit music, hot news. Let's go.

0: Kembali lagi di K Perspektif, Sobat KI masih barengan dengan Raviana. Satu single dari Rizwan Fadila, Kecintaan, baru saja diputarkan ya Sobat KI di pagi hari ini. Dan kita kembali untuk update informasi terkini. Satu informasi dari Kabupaten Jember ya Sobat KI. Ini dari banyaknya laporan dari masyarakat bahwa ketersediaan Pertalite, terutama eceran ya, yang ada di wilayah Kabupaten Jember nampaknya masih belum ada, sehingga masyarakat harus membeli ke SPBU. Sedangkan di SPBU laporannya itu banyak yang antri ya untuk saat ini. Dan kemarin juga kita sempat untuk memberikan update informasinya dari Pertamina Patraniaga dari Jatim Balinus ya, Bapak Ahad Rahedi, bahwa masyarakat diminta untuk tenang saja karena hal ini ada pola distribusi dan penyesuaian pola distribusi yang baru karena dampak dari memanasnya geopolitik yang ada di Timur Tengah Sobat K, sehingga nantinya ada pola distribusi yang baru sehingga butuh penyesuaian. Untuk kebutuhan bahan bakar atau BBM sangat aman, sehingga masyarakat diminta untuk membeli sesuai dengan kebutuhannya saja dan jangan terlalu percaya dengan berita-berita yang tidak benar, apalagi kalau simpang siur dan terlihat kalau sumbernya ini tidak jelas, bisa masuk hoax. Nah itu jangan sampai kita akhirnya tergiring opini-opini liar ataupun informasi-informasi yang tidak benar. Informasi resmi tetap di website resmi Pertamina dan terus diupdate ya, dan ini juga terus akan dipantau oleh Pertamina, terutama pada Pertamina Jatim Balinus, salah satunya di Kabupaten Jember ini ya, yang tentu saja menjadi perhatian yang sangat serius dari Pertamina untuk bisa memberikan bahan bakar minyak di Kabupaten Jember ini dengan aman dan merata. Sehingga untuk saat ini memang kondisinya kita lihat di pengecer itu masih sangat minim ya, bahkan masih belum ada kelihatannya. Kebanyakan memang Pertamax yang dijual di pengecer. Itu pun ada beberapa dan banyak sekali yang masih kosong, masih belum stok bahkan, sehingga membuat masyarakat harus beli ke SPBU-SPBU terdekat. Di mana antrian panjang pembelian bahan bakar minyak jenis Pertalite di sejumlah SPBU di Jember ini berdampak pada pedagang BBM eceran. Sebagian pedagang memilih beralih menjual Pertamax, sedangkan lainnya memilih tidak berjualan karena kesulitan mendapatkan pasokan Pertalite. Sehingga kondisi tersebut dirasakan pedagang eceran di wilayah Bangsalsari, Jenggawah hingga Ajung, di mana antrian di SPBU yang berlangsung sejak pagi hingga sore membuat pedagang harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mendapatkan BBM yang akan dijual kembali. Salah satu pedagang BBM yaitu Faizin asal Bangsalsari juga mengatakan bahwa antrian Pertalite dalam beberapa hari terakhir ini semakin panjang, bahkan ketika datang ke SPBU sekitar jam 5 pagi antrian kendaraan sudah ramai. Menurut Faizin, Pertamax sebenarnya tidak secepat Pertalite dalam penjualan, namun sebagian konsumen tetap membelinya, terutama ketika membutuhkan BBM dalam jumlah sedikit dan tidak ingin menghabiskan waktu untuk mengantri di SPBU. Faizin juga menyebut Pertamax untuk eceran dijual sekitar Rp19.000 hingga Rp20.000 per botol kecil, sementara botol besar dijual Rp23.000 per botol. Peralihan jenis BBM yang dijual tersebut menjadi pilihan sebagian pedagang untuk tetap menjalankan usaha di tengah kesulitan memperoleh Pertalite. Namun, tidak semua pedagang ini memiliki kemampuan modal yang cukup untuk menyediakan Pertamax. Di sisi lain, sejumlah pedagang eceran memilih untuk tidak menjual BBM sementara waktu. Mereka menilai waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengantri Pertalite tidak sebanding dengan keuntungannya diperoleh. Sementara jika beralih ke Pertamax, modal yang harus disiapkan juga lebih besar. Salah satu warga Kelompangan Kecamatan Ajung yaitu Suryono juga mengatakan, konsumen di wilayah pinggiran umumnya lebih banyak mencari Pertalite. Karena itu pedagang khawatir Pertamax yang dibeli ini untuk dijual kembali justru tidak cepat laku. Dari pantauan di lapangan juga di Dusun Gayasan B dan Corah Buntu di Desa atau Kecamatan Jenggawah menunjukkan sejumlah pedagang eceran tidak lagi menyediakan BBM. Sehingga kondisi serupa juga ditemukan di wilayah Ajung, sebagian pedagang yang masih berjualan memilih menyediakan Pertamax. Di tengah kondisi tersebut terdapat pula pedagang yang tetap menjual Pertalite dalam kemasan botol dengan harga yang bervariasi. Sejumlah pedagang menawarkan BBM seharga Rp10.000 hingga Rp12.000 per botol dengan volume yang disesuaikan. Harga tersebut berbeda dengan pedagang lain yang menjual botol kecil sekitar Rp13.000.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Let's Sweet Talk.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Satu single dari Taylor Swift, Patient Zero, baru saja diputarkan ya sobat di pagi hari ini. Dan tentunya kita masih terus untuk bahas beberapa informasi, salah satunya ini berkaitan dengan cuaca. Dari perkiraan BMKG yang mengeluarkan warning gelombang tinggi hingga 4 meter, salah satunya di selatan Jawa Timur. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi mencapai 4 meter di sejumlah wilayah perairan Indonesia, salah satunya di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur. Hari itu diterima berdasarkan informasi dari BMKG pada Rabu hari ini di jam 7 pagi hingga Sabtu 17 Oktober jam 7 pagi. Dalam peringatan tersebut, gelombang setinggi 2,5 sampai 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, di mana kondisi ini perlu diwaspadai oleh nelayan, operator kapal, serta masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir dan perairan Selatan Jatim. Selain Jawa Timur, potensi gelombang tinggi juga diperkirakan terjadi di Samudra Hindia Barat, terutama di Kepulauan Nias, kemudian Mentawai, Bengkulu, Lampung, serta perairan selatan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, dan NTB. Sementara gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di sejumlah wilayah lain, termasuk Samudra Hindia Barat, di Aceh, Laut Jawa bagian Barat, Laut Jawa bagian Tengah, Laut Jawa bagian Timur, Selat Makassar bagian Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, Samudra Pasifik, Papua, Laut Arafuru bagian Timur, dan Papua Barat. Kemudian, BMKG juga mengingatkan bahwa gelombang tinggi dan kecepatan angin dapat meningkatkan risiko keselamatan pelayaran, khususnya bagi kapal berukuran kecil maupun kapal yang beroperasi di wilayah terdampak. Dalam informasi tersebut, perahu nelayan dinilai berisiko terhadap keselamatan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter, sementara kapal tongkang berisiko ketika angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Untuk kapal feri, risiko keselamatan meningkat apabila kecepatan angin mencapai 21 knot dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. Oleh karena itu, nelayan dan operator transportasi laut ya, ini juga perlu untuk memantau perkembangan cuaca maritim sebelum berlayar serta mengikuti arahan keselamatan dari otoritas terkait. Dalam analisis kondisi sinoptik, pola angin di utara ekuator Indonesia ini umumnya bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 7 hingga 20 knot. Sementara di selatan ekuator, angin dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 8,30 knot. Adapun kecepatan angin tertinggi terpantau di sejumlah wilayah Samudra Hindia Barat seperti Lampung hingga selatan Jawa Barat. Nah, ini kita juga tetap untuk mengimbau masyarakat yang berada di pesisir selatan, terutama ya bagi nelayan yang ada di Kabupaten Jember, terutama yang berada di sepanjang pesisir selatan, harus tetap memantau perkiraan cuaca di Kabupaten Jember, terutama pada cuaca laut ya, gelombangnya seperti apa secara real time di website resmi BMKG. Walaupun untuk saat ini kondisinya memang ini ya, ada warning dan peringatan dari BMKG terutama pada masyarakat yang berada di pesisir selatan, tetapi jangan panik sobat K, tetap untuk selalu melihat perkiraan cuaca saat akan melaut, terutama nelayan dan jasa operasi

operator laut atau transportasi penumpang maupun distribusi dan lain sebagainya. Sehingga ini sangat diperlukan, apalagi wilayah Jember berada di sisi selatan ya, yang di mana ombaknya itu sangat tinggi. Di mana dari informasinya yang berada di pesisir selatan berpotensi mencapai 4 meter. Salah satunya juga yang masuk di wilayah Kabupaten Jember. Sehingga kita pun juga terus untuk memberikan update informasinya terkait dengan perakiraan cuaca dan boleh untuk terus pantau, terutama pada website resmi BMKG secara real time.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Ini yang sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu ya, termasuk dari wacana Menteri Pendidikan Dasar, Sobat K, untuk menerapkan kembali otomatis tidak, maksud saya ada program atau sistem yang dulunya sempat diterapkan, yaitu naik kelas ataupun tinggal kelas. Nah, rencananya wacana tersebut harapannya bisa diterapkan lagi pada pendidikan-pendidikan dasar maupun di menengah sampai di atas, yaitu SD, SMP maupun SMA. Hal itu tujuan dari penerapan dari sistem naik kelas atau tinggal kelas ini bisa memberikan semangat bagi anak-anak untuk belajar lebih semangat, kemudian juga memiliki ambisi untuk bisa meningkatkan nilainya lebih baik lagi. Apalagi sekarang kita juga tahu ya, bahwa anak-anak yang saat ini mungkin saja berada di kelas 4, 5, 6, bahkan banyak yang mengatakan mereka masih belum bisa membaca, bahkan berhitung matematika dasar. Dan ini akhirnya menjadi permasalahan baru dan PR yang sangat kompleks, terutama pada guru, kemudian juga anak, sehingga menjadi tantangan tersendiri, Sobat K. Jadi kalau nantinya akan diterapkan lagi tinggal kelas, kemudian juga tidak otomatis naik kelas ini, harapannya anak bisa lebih semangat untuk mengejar prestasi, lebih semangat untuk belajar. Dan wacana tersebut juga disetujui oleh berbagai pihak, Sobat K. Salah satunya dari Aris Agung Paiwai, dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yang menilai bahwa wacana penerapan sistem tidak otomatis naik kelas oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bisa mendorong murid lebih giat belajar. Aris menilai adanya tantangan dalam proses pembelajaran ini dapat membangun motivasi murid untuk belajar lebih serius dan berusaha mencari setiap tahapan pendidikan. Aris juga memandang wacana tersebut bukan bertujuan menghambat perkembangan murid, tetapi mendorong mereka memiliki kemauan belajar, berusaha, dan bekerja keras selama menjalani pendidikan. Karena menurutnya, setiap jenjang pendidikan memiliki tahapan yang harus dilalui selama 3 tahun menempuh pendidikan di SMA atau SMK. Ini misalnya, murid diharapkan menjalani proses pembelajaran dan pencapaian kemampuan yang diperlukan pada setiap tahap. Aris juga mengaitkan pentingnya penguatan proses belajar dengan capaian literasi dan numerasi yang masih perlu ditingkatkan. Sehingga upaya mendorong murid lebih serius belajar ini bisa membantu mengejar ketertinggalan dalam dua kemampuan dasar tersebut. Sehingga Aris berharap penguatan proses pembelajaran itu bisa membuat murid berkembang sesuai dengan tahapan pendidikan yang dijalaninya. Yang seperti diketahui bahwa penerapan sistem tidak otomatis naik oleh Abdul Mukti Mendikdasmen RI masih berupa wacana yang perlu dibahas lebih lanjut sebelum menjadi kebijakan. Kalau menurut Sobat K, apakah perlu untuk menerapkan sistem tidak otomatis naik ini atau tidak perlu dalam penerapan sistem tidak otomatis? Untuk Sobat K seperti apa? Terutama pada POV wali murid atau mungkin guru ya, yang juga berdampak terhadap proses belajar mengajar kepada siswanya. Menurutmu seperti apa, Sobat K, penerapan sistem tidak otomatis ini? Boleh untuk memberikan pendapat kamu ya. Ditunggu di saluran WhatsApp Geridio di 0811 378 1029. 102.9
2: K-Radio. Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
3: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
2: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
3: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
2: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
3: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.

0: saksikan headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bentrokan antara polisi anti huru-hara dan pelajar yang berunjuk rasa kembali terjadi di kota Montpellier di Perancis. Insiden ini terjadi di tengah eskalasi gelombang demonstrasi nasional yang menuntut perbaikan sistem pendidikan publik di berbagai wilayah di Perancis. Kita lihat pemirsa, rekaman video di lokasi kejadian yang memperlihatkan petugas kepolisian menembakkan gas air mata serta mendorong para pengunjuk rasa untuk membubarkan diri. Sementara para pengunjuk rasa terus meneriakkan berbagai slogan protes saat ini. Aksi di Montpellier merupakan bagian dari gelombang kelima unjuk rasa berskala nasional yang dimotori Aliansi Pelajar dan Serikat Pekerja. Mereka mendesak pemerintah melakukan perbaikan menyeluruh terhadap sistem pendidikan. Sejak bulan September, para pelajar di Prancis terus menyuarakan berbagai persoalan pendidikan, mulai dari kekurangan guru, ruang kelas yang terlalu padat, kondisi fasilitas bangunan yang memburuk, hingga layanan pendukung sekolah yang dinilai tidak memadai. Gerakan protes ini saat ini meluas ke berbagai kota besar lainnya, seperti di Paris, di Strasbourg, Nantes, Lyon, dan Marseille. Aksi unjuk rasa mahasiswa di Albania yang menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Edi Rama berujung ricuh. Kericuhan ini terjadi setelah para pengunjuk rasa merusak sejumlah toko dan memicu kerusuhan. Polisi setempat berupaya membubarkan aksi unjuk rasa dengan menembakkan gas air mata. Berdasarkan data kepolisian, 23 orang ditahan dalam insiden ini. Sementara itu, 6 anggota kepolisian dan seorang jurnalis dilaporkan mengalami luka-luka pemirsa akibat bentrokan ini. Demonstrasi yang digalang gerakan anti pemerintah Flamingo ini awalnya dipicu oleh penolakan terhadap proyek pembangunan mewah di wilayah pesisir. Proyek tersebut dikaitkan dengan Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Protes ini saat ini meluas dan mengguncang stabilitas politik dalam negeri di tengah tuduhan korupsi yang diarahkan kepada pemerintahan Edi Rama. Hingga saat ini, para pejabat Albania dinilai tidak terbuka terkait dengan keterlibatan Kushner dalam proyek kontroversial yang disebut-sebut melibatkan keluarga Donald Trump tersebut. Pemirsa, demikian headline news kali ini untuk Anda. Sesaat lagi, selamat pagi Indonesia, kembali hadir. Good morning, what a support
1: night, and radio. Sound of Knowledge.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sobat KI, sebanyak 142 kakak di lingkungan pelalangan Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang masih membutuhkan bantuan air bersih akibat dampak kekeringan. Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember kembali menyalurkan 5.000 liter air bersih pada Senin 12 Oktober yang lalu, di mana penyaluran tersebut merupakan distribusi air bersih ke 18 wilayah terdampak. Bantuan diberikan untuk membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah keterbatasan akses air bersih selama musim kemarau. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Jember, sebanyak 142 kakak terdampak kekeringan di lingkungan pelalangan yang tersebar di RT 1 RW 11 sebanyak 110 kakak dan RT 3 RW 10 sebanyak 32 kakak. Perwakilan TRC BPBD Kabupaten Jember Didi Teguh Dwi Santoso menjelaskan bahwa penyaluran air bersih ini merupakan salah satu upaya penanganan darurat untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. Di mana penyaluran air bersih ini dilakukan untuk membantu warga yang terdampak kekeringan dan nantinya juga terus berkoordinasi dengan pengurus RT dan RW agar distribusi dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Hingga 12 Oktober, total bantuan air bersih yang telah disalurkan ke wilayah tersebut mencapai 90.000 liter. BPBD Jember, tambah dia juga menyediakan 4 unit tandon berkapasitas masing-masing 1.200 liter untuk mendukung penampungan air bagi warga. Di tengah upaya pemenuhan kebutuhan air bersih, masyarakat juga menantikan datangnya musim hujan. Berdasarkan perakiraan awal musim 2026 hingga 2027 yang dirilis Stasiun Klimatologi Jawa Timur, awal musim hujan di Jember diperkirakan berlangsung secara bertahap bergantung pada wilayahnya. Untuk wilayah Jember, sebagian tengah awal musim hujan diperkirakan di sekitar dasarian ke-4 di bulan Oktober atau periode 21 hingga 31 Oktober. Sementara sejumlah wilayah lain di Jember diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada waktu berbeda, termasuk sebagian wilayah selatan yang diperkirakan mengalaminya pada November. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa awal musim hujan tidak terjadi secara serentak di seluruh Kabupaten Jember, sehingga warga di wilayah terdampak kekeringan diimbau tetap menghemat penggunaan air bersih dan memanfaatkan bantuan secara bijak hingga ketersediaan air kembali tercukupi.

Satu single dari Soundwave, Inikah Cinta, baru saja diputarkan ya Sobat K. Sudah di jam 9:30 pagi. Dan tentunya update informasi dari Sobat K masih boleh banget ya ditunggu di saluran WhatsApp K Radio. Kalau ada info-info penting atau informasi menarik lainnya, boleh share aja ke WhatsApp K Radio langsung di 0811 378 1029. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Ini dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, pada Selasa 13 Oktober malam kemarin menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Budi Prasetyo, juru bicara KPK, menyatakan ada 14 orang yang terjaring operasi senyap, diantaranya Rustian, Sekretaris Utama BNPB, dan pihak swasta. Dalam keterangannya, Budi menerangkan belasan orang yang ditangkap diduga terkait dengan korupsi pengadaan barang dan jasa yang anggarannya berasal dari dana siap pakai kebencanaan. Kemudian, tim KPK mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain berbentuk uang tunai sebanyak 1,4 miliar rupiah, barang bukti yang juga ditemukan berupa logam mulia emas batangan dan tabungan emas yang jumlahnya masih dalam proses perhitungan. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim KPK juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan logam mulia emas untuk uang tunai hitungan awal oleh tim senilai 1,4 miliar rupiah. Sekarang para pihak yang tertangkap masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Dan Sobat K, sekedar informasi, OTT di BNPB ini merupakan yang ke-22 kali dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. Berdasarkan KUHAP, aparat penegak hukum termasuk KPK punya waktu maksimal 1 kali 24 jam untuk memeriksa orang yang ditangkap. Jadi, kalau cukup bukti adanya tindak pidana korupsi, KPK bisa meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan pihak yang terlibat sebagai tersangka.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali.

0: tersebut dugaan petugas awal karena ada informasi kendaraan yang melaju dengan mencurigakan lalu dikejar hingga sekitar Kebon Agung Pakis Aji. Total barang bukti sebanyak 1.500.000 batang dengan nilai kerugian negara mencapai 2,2 miliar rupiah.
1: Dari GFP Madiun bersama Raffi Kawan, pemerintah Kabupaten Madiun Selasa kemarin menggelar peringatan Hari Pangan Sedunia 2026 di Pendopo Muda Graha. Kegiatan ini diikuti 250 peserta yang terdiri dari petani milenial, penyuluh pertanian, gapoktan, kelompok wanita tani, distributor pupuk, perkumpulan penggilingan padi, dan pengusaha beras Indonesia, kontak tani nelayan andalan, hingga himpunan kerukunan tani Indonesia. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan Kabupaten Madiun merupakan salah satu lumbung pangan utama di Jawa Timur. Bupati berharap Hari Pangan Sedunia tidak hanya meningkatkan kesadaran global tentang ketahanan pangan dan gizi seimbang, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak pada sektor ekonomi, lingkungan, dan berdampak dalam mengentaskan kelaparan serta membangun sistem pangan yang tangguh.
2: Selamat pagi, saya Adit Jufriansa dari Radio Suara Surabaya. 5 murid SMP Islam Al-Azhar 13 Surabaya mengembangkan robot pendeteksi korban bencana. Namanya AwareBot, Advanced Warning and Rescue. Hasilnya, tim Stay Aware meraih medali emas dalam ajang Indonesia Inventors Day 2026. Robot ini menggabungkan sensor, kamera, perangkat elektronik, sistem kendali, dan pemrograman membantu tim SAR mendeteksi indikasi keberadaan korban, termasuk di area tertutup reruntuhan atau sulit dijangkau. Pengembangan robot ini menuntut para siswa memahami dan mengintegrasikan tiap komponen supaya bekerja sesuai rancangan. Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Satu single dari Troye Sivan dengan Angel Baby baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Menjelang di penghujung kebersamaan kita, ada satu update informasi nih Sobat K dari Kabupaten Jember. Satu informasi ini terkait dengan 8 kali terbakar dalam setahun rumah warga di Kabupaten Jember ini nyaris habis Sobat K. Di mana kebakaran kembali melanda rumah milik Misiani, warga desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah pada Senin 12 Oktober lalu. Di mana kebakaran yang terjadi untuk ke-8 kalinya ini menjadi yang terparah, hingga menghanguskan hampir seluruh bagian rumah dan merobohkan atap bangunan. Petugas pemadam kebakaran Mako Ambulu Misbahul Munir mengatakan, kebakaran ini sudah terjadi sekitar 8 kali dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun. Pada kejadian sebelumnya, api umumnya hanya membakar bagian kamar, kasur, atau sejumlah perabot rumah tangga. Namun kebakaran terakhir menyebabkan kerusakan hampir di seluruh bagian rumah. Munir juga menjelaskan, laporan kebakaran ini diterima petugas sekitar jam 8:45, di mana petugas tiba di lokasi sekitar jam 8:55 dan langsung melakukan pemadaman. Proses pemadaman berjalan lancar dengan bantuan masyarakat dan anggota kepolisian setempat. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lokasi, api diduga muncul dari sela-sela keramik lantai, kemudian merambat ke kursi dan kasur hingga membesar. Meski demikian, penyebab pasti kebakaran tersebut belum diketahui dan masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat petugas melakukan pemadaman, aliran listrik di rumah tersebut sudah padam. Rumah juga diketahui sudah tidak ditempati saat kebakaran terakhir terjadi. Berbeda dengan beberapa kejadian sebelumnya, ketika rumah masih dihuni, lebih jauh Munir juga menjelaskan, akibat kebakaran tersebut hampir seluruh barang di dalam rumah hangus terbakar. Bagian atap dan genteng juga runtuh, menyisakan sebagian tembok bangunan. Kerugian diperkirakan mencapai 200 juta rupiah, meski nilai tersebut masih berupa perkiraan semata.

Satu single dari Jazz, Lebih Baik Di Darinya, featuring dengan Lala Huta, menjadi lagu terakhir di sesi jam 6 sampai jam 10. Tenang saja, Kia Perspektif tetap lanjut ya bersama dengan broadcaster selanjutnya. Nanti disambung lagi bersama broadcaster selanjutnya untuk membahas informasi-informasi terhangat tentunya. Jadi kalau ada info lain dan menarik lainnya, info penting atau informasi kehilangan, juga boleh banget untuk share ke WhatsApp Kia Radio di 0811 378-1029. Raffiana pamit ya, Sobat K. Selamat pagi.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan pihak terkait memberikan keterangan perkembangan terkini upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Kita simak selengkapnya.
2: Di sini ada 71 orang utan yang kami selawatkan bersama para pihak di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalteng. Selanjutnya terkait dengan SDM, Human Resource, secara overall yang ada di Kementerian Kehutanan, kami menerjunkan 1.419 Manggala Agni Kementerian Kehutanan di 6 provinsi, ini khusus 6 provinsi, dan total 5.000 ASN ini disiapsiagakan. Yang sekarang sedang aktif di lapangan, BKO, ini kami sebutnya BKO, ini ada sekitar 2.000 personil. Lanjut. Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan media, tadi sebagaimana kami sampaikan, rata-rata harian turun 11%. Ya. Puncak hariannya turun 44%. Jadi di periode 17 sampai dengan 30 September 2026, kumulatif itu ada 9.080 hotspot. Ya. Di mana dengan rata-rata 649 hotspot per hari, puncak hotspot terjadi di pada tanggal 20 September 2026 dengan jumlah 1.843 hotspot. Kita bandingkan di periode tanggal 1 sampai dengan 13 Oktober, totalnya ada 7.519 hotspot, puncak hotspot terjadi di tanggal 8 Oktober, yaitu adalah 1.029 hotspot. Dan kalau Bapak-Ibu rekan-rekan bisa melihat di grafik, per 13 Oktober ini ada terjadi penurunan hotspot yang sangat signifikan dibanding tanggal 12 Oktober. Di secara nasional, turun menjadi dari 1.085 di tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik. Secara nasional, 24 jam terakhir turun 77,5%. Khusus untuk di Kalimantan Tengah, terdapat penurunan dari 227 titik hotspot menjadi 65 titik hotspot. Serta di Sumatera Selatan dari 147 titik hotspot menjadi 59 titik hotspot. Ini data kami per tadi malam pukul 21.00 WIB. Lanjut. Untuk Kalteng dan Kalbar, ini rata-rata hotspot, ya rata-rata hotspot ini turun sekitar sepertiga. Kita bandingkan antara dua periode ini, di pertengahan September hingga awal dan hari ini di bulan Oktober. Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%, ya. Ini Bapak-Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Lanjut. Terkait dukungan armada udara, tadi disampaikan oleh Pak Berton, ada 49, kalau catatan kami masih 50 Pak Berton, beda satu unit gitu ya. Dan inilah yang sedang kita laksanakan sepanjang kurang lebih 10 bulan terakhir dari Januari hingga 10 Oktober 2026. Lanjut. Terkait dengan penanganan penyelamatan satwa liar, berdasarkan catatan kami di Kementerian Kehutanan, kami dibantu para relawan, para pihak CSO telah menyelamatkan 232 individu satwa liar di 6 provinsi prioritas. 71 diantaranya adalah orang utan. Di sini tercatat, bisa dilihat, Bekantan ada 76 ekor, Terenggiling 24 ekor, Kera ekor panjang 15 ekor, Kukang 9 ekor, dan lainnya, yaitu lutung, kucing, dan lain-lain, itu ada 37 ekor. Nah, ini juga menjadi perhatian kami, ketika kami memang Kementerian Kehutanan tidak hanya fokus melindungi masyarakat, tetapi kami juga termasuk fokus untuk menyelamatkan satwa liar yang terdampak dari kejadian kebakaran hutan dan lahan. Lanjut. Terkait dengan SDM, ini tadi kami sampaikan, secara total 5.000 ASN disiagakan. Nah, hari ini yang aktif untuk Manggala Agni Kemenhub totalnya 1.419. Dan ini tidak menutup kemungkinan, sama seperti BNPB, tidak menutup kemungkinan nanti dalam waktu dekat ada pergeseran SDM untuk memberikan perhatian lebih kepada Provinsi Sumatera Selatan salah satunya.
1: Dan pemirsa, demikian informasi dan headline news kali ini. Headline news berikutnya kami hadirkan satu jam mendatang. Dan Zona Bisnis kembali kami lanjutkan untuk Anda.

0: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
1: Halo Sobat K, setelah tadi bersama Raffiana, kali ini bareng saya Rosid Romansyah akan melanjutkan K Perspektif dan kembali mengupdate informasi seputar Jember dan sekitarnya dan bahkan dari nasional juga Sobat K. Silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan juga bagaimana kondisi terkini perihal mengenai kondisi cuaca ataupun arus lalu lintas ataupun kamu menemukan kemacetan-kemacetan antrian SPBU Sobat K, bisa kabarkan di 0811 378 1029.

0: Ya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi memang jahat.
3: Sobat K, ada informasi untuk kamu yang sering melintas di kawasan ataupun baru pertama untuk melintas di kawasan Tol Prosiwangi, Sobat K, Gending Paiton. Ini mulai berbayar tanggal 14 Oktober hari ini, Sobat K. Yang mana tarif yang dikenakan sebelumnya Tol Prosiwangi Gending Paiton beroperasi gratis selama masa sosialisasi. Pengendara kini harus menyiapkan saldo uang elektronik sesuai jarak perjalanan dan juga golongan kendaraan, Sobat K. Untuk kendaraan golongan 1, tarif perjalanan dari gerbang tol JT Gending menuju simpang susun SS Keraksaan ini ditetapkan sebesar Rp16.000. Sementara itu, perjalanan dari JT Gending hingga GT Paiton ini dikenakan tarif Rp36.000, Sobat K. Pemberlakuan tarif tersebut diumumkan PT Jasa Marga Probolinggo Banyuwangi setelah berakhirnya masa uji coba tanpa tarif. Bagi golongan kendaraan 2 dan 3 tarif Gending menuju Keraksaan ini sebesar Rp24.000, sementara golongan 4 dan 5 masing-masing dikenakan Rp32.000, Sobat K. Jika perjalanan diteruskan dari Gending ke hingga Paiton, kendaraan golongan 2 dan 3 dikenakan Rp54.500, adapun golongan 4 dan 5 masing-masing membayar Rp72.500, Sobat K. Untuk perjalanan dari Keraksaan menuju Paiton, tarif golongan 1 sebesar Rp20.000, golongan 2 dan 3 dikenakan Rp30.500, sedangkan golongan 4 dan 5 masing-masing sebesar Rp40.500. Tarif tersebut juga berlaku untuk perjalanan dari arah sebaliknya, Sobat K. Dan pemberlakuan tarif tol Prosiwangi Gending Paiton membuat pengendara perlu memperhitungkan biaya perjalanan sebelum memilih menggunakannya, Sobat K. Meski harus mengeluarkan biaya tambahan ya, keberadaan tol Prosiwangi segmen Gending Paiton dinilai memberikan alternatif perjalanan yang lebih cepat bagi masyarakat yang melintas kawasan Pantura Probolinggo. Selama ini ya Sobat K, jalur Pantura Probolinggo ini kerap mengalami kepadatan kendaraan, terutama di persimpangan jalan nasional dan titik lampu lalu lintas. Nah, kondisi tersebut Sobat K dapat membuat waktu perjalanan menjadi lebih lama, khususnya bagi para pengendara yang menuju ke Keraksaan dan juga Paiton, Sobat K. Dan selain perjalanan antar gerbang pada ruas Gending Paiton, pengguna jalan dari ruas tol Pasuruan dan Probolinggo ini, Sobat K, juga perlu memperhatikan tarif terintegrasi. Yang mana untuk kendaraan golongan 1 yang masuk melalui GT Probolinggo Timur dan keluar di GT Keraksaan ini total tarif yang dikenakan sebesar Rp28.000. Dan jika perjalanan diteruskan hingga GT Paiton, tarif terintegrasi menjadi Rp48.000. Sementara itu, pengendara dari arah Surabaya, Sobat K, yang masuk melalui GT Kejapanan ini dikenakan tarif Rp129.500 untuk perjalanan hingga Keraksaan dan Rp149.500 jika keluar dari Paiton. PT JPB mengimbau untuk pengguna jalan memastikan saldo kartu uang elektronik mencukupi sebelum masuki gerbang tol, Sobat K. Dan pengendara juga diminta menggunakan kartu yang sama saat melakukan transaksi masuk atau tap in dan juga tap out agar pembiayaan berjalan dengan lancar. Penggunaan jalan ini, Sobat K, dapat memantau kondisi lalu lintas melalui fitur CCTV di aplikasi Travoi, Sobat K, dan dengan dimulainya berlaku tarif ini, masyarakat diharapkan dapat merencanakan perjalanan dengan pertimbangkan biaya, jarak, dan juga waktu tempuh, Sobat K. Nah, mungkin untuk kamu yang hari ini akan melintas di ke Surabaya atau dari Surabaya menuju ke Probolinggo atau ke Banyuwangi, Sobat K, biaya tarif masuk tol sudah diberlakukan di tanggal 14 Oktober ini. Dan mudah-mudahan kamu juga bisa mengabarkan bagaimana kondisi saat ini. Dan jangan lupa untuk diisi dulu ya uang elektronik kamu, jangan sampai ketika kamu masuk di tol ini nanti saldonya sudah menipis ya Sobat K.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Masih di perspektif di 102,9 FM K Radio Sobat K, bahwasanya BMKG meluarkan warning gelombang tinggi hingga 4 meter Sobat K. Salah satunya di kawasan selatan Jawa Timur, yang mana peringatan tersebut berlaku mulai hari ini tanggal 14 Oktober

Tenggara Barat, Sobat K. Dan sementara itu, Sobat K, BMKG juga mengingatkan bahwa gelombang tinggi dan kecepatan angin dapat meningkatkan resiko keselamatan pelayaran, khususnya bagi kapal berukuran kecil maupun kapal yang beroperasi di wilayah terdampak. Dalam informasi tersebut, perahu nelayan dinilai beresiko terhadap keselamatan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Sementara itu, kapal tongkang beresiko ketika kecepatan angin ini mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter, Sobat K. Karena itu, nelayan dan juga operator transportasi laut perlu memantau perkembangan cuaca maritim sebelum berlayar serta mengikuti arahan keselamatan dari otoritas terkait. Dalam analisis kondisi sinoptik, Sobat K, pola angin di utara ekuator, maksud kami, umumnya bertiup dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 7 sampai 20 knot, Sobat K. Dan kecepatan angin tertinggi ini terpantau di sejumlah wilayah Samudra Hindia Barat, Lampung, hingga Selatan Jawa Barat.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Masih di K-Perspektif di 102,9 FM K-Radio bareng saya Rosit Romansyah. Sudah masuk di jam 11, Sobat K. Kali ini ada informasi mengenai anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PKS, Johan Rosihan, ini menyoroti kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera yang telah terjadi selama 3 bulan, Sobat K. Johan mengatakan Raja Juli bertanggung jawab penuh atas kebakaran hutan dan memastikan kawasan hutan yang dikelola dan dilindungi dengan baik. Wajar jika publik dan DPR meminta penjelasan soal penanganan karhutla, Sobat K. Namun ia mengakui karhutla juga merupakan persoalan lintas kewenangan. Evaluasinya perlu dilakukan secara menyeluruh dan berbasis data, termasuk terhadap peran kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah, serta pemegang izin usaha. Johan mengaku prihatin dengan kondisi karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Ia mengatakan asap karhutla telah menjadi masalah kesehatan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Menurutnya ukuran keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya berapa hektar api yang berhasil dipadamkan, Sobat G, tetapi juga seberapa cepat negara mampu melindungi keselamatan dan juga kesehatan rakyat. Pemerintah perlu memastikan operasi pemadaman berjalan terpadu dengan satu komando lapangan yang jelas, Sobat K. Dalam hal ini melibatkan Kementerian Kehutanan, KLH, BNPB, pemerintah daerah, TNI Polri, dan seluruh unsur terkait. Dan ia berharap bahwasanya karhutla yang berada di Kalimantan dan juga Sumatera, Sobat K, segera tertangani dengan baik.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Lumi membawa kabar. Pencegahan stunting pada anak perlu dilakukan sejak dini, terutama dengan memastikan kecukupan nutrisi selama 1000 hari pertama kehidupan. Dokter Umum Puskesmas Pademau Pamekasan, Dr. Ahmad Kusairi mengatakan, stunting tidak hanya dapat dilihat dari perawakan anak yang pendek, tetapi juga perlu diperhatikan dari aspek perkembangan otaknya. Ia mengatakan pemerintah telah melakukan kolaborasi dengan berbagai instansi, termasuk Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama KUA sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting, khususnya melalui edukasi kesehatan dan persiapan calon pengantin. Ia berharap tokoh masyarakat turut berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran keluarga mengenai pentingnya pemenuhan gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Jumlah mobil listrik di Jawa Tengah terus meningkat. Hingga triwulan ketiga tahun ini tercatat 9.925 unit. Kota Semarang menjadi wilayah dengan mobil listrik terbanyak, disusul Kabupaten Kudus dan Kota Surakarta. Jumlah motor listrik mencapai 25.900 unit, dengan didukung 318 SPKLU. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Jawa Tengah Mahindra Dwi Atmojo menilai, minat masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan semakin baik meskipun belum menyaingi kendaraan berbahan bakar minyak.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 10.333 orang bersaing memperebutkan 3.000 lowongan kerja di PT Sofong Lastindo Sumberjo. Tingginya jumlah pelamar menunjukkan besarnya minat masyarakat untuk memperoleh pekerjaan di tengah terbatasnya kuota tenaga kerja yang tersedia. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah juga ikut memantau seleksi karyawan di area pabrik sepatu, sementara Kepala Disperinaker Bojonegoro Mahmudi menambahkan kegiatan rekrutmen tersebut menjadi salah satu bentuk fasilitasi pemerintah daerah untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan secara langsung.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.
1: 102,9 FM K-Radio masih di K-Perspektif bareng saya Rosit Romansyah. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk kamu di wilayah Jember dan sekitarnya. Kali ini ada informasi yang sedang ramai diperbincangkan bahwasanya KPK Sobat K melakukan OTT terhadap pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada hari Selasa tanggal 13 Oktober malam. Dugaan sementara kasus dugaan korupsi ini terkait dengan dana kebencanaan dan belasan orang ditangkap KPK dalam operasi senyap ini Sobat K. Ada sejumlah fakta menarik yang bisa kita bahas mengenai ada 14 orang ditangkap Sobat K, yang mana beberapa diantaranya ialah Sekretaris Utama BNPB, Rustian, pejabat pembuat komitmen PPK dan pihak swasta Sobat K. Lalu KPK ini berhasil mengamankan barang bukti dengan bentuk uang tunai dan juga logam mulia. Ini adapun logam mulia diketahui bentuknya berupa emas Sobat K. Lalu ini juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK masih meriksa pihak yang diamankan untuk mendalami dugaan korupsi tersebut, tetapi ada dugaan penyalahgunaan dana siap pakai untuk kebencanaan Sobat K. KPK langsung melakukan gelar perkara atau ekspos menindaklanjuti OTT di lingkungan BNPB tersebut. Dan tanggapan dari BNPB ini menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK terhadap pejabat yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan juga mengatakan pihaknya juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah Sobat K. Berton menyebut pihaknya tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh OJK. Lebih lanjut, Berton mengatakan pimpinan BPBD mengimbau seluruh jajaran untuk tetap fokus pada tugas penanggulangan bencana, kemanusiaan, dan tidak terpengaruh oleh proses hukum yang sedang berjalan.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
3: Usai sudah perjumpaan kita dalam K-Perspektif hari ini Sobat K di hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Saatnya saya Rosi Tropnya pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
0: Jangan ya, dek ya.
2: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
5: Yeay, aku juara!
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food. Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kali ini kamu kembali lagi bersama Eri Alidavi di program K Perspektif tentunya, yang bakal nemenin kamu dengan informasi yang pastinya menarik. Dan juga Eri bakal muterin kamu lagu-lagu pilihan buat menemani siang hari kamu di hari Rabu 14 Oktober 2026, Sobat K. Selain itu juga nanti pada pukul 4 sore kita akan ngobrol mengenai local fashion, local heroes bersama Denny Prasetyo Rohmat selaku Direktur Pelaksana Jember Creative Center, kemudian juga bersama Anissa Retno Kurnianingsih selaku Fashion Designer, kemudian juga dengan Istono Asrianto selaku Pengamat Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif, Sobat K. Pastinya sepertinya obrolan ini bakalan menarik nantinya, Sobat K, dan Eri bakal nemenin kamu. Dan jangan sampai kamu melupakan ya yang namanya Eri Alidavi, karena sesuai pepatah dari Uganda pernah berkata begitu kan, mensana in corpore sano, yaitu jangan lupakan K Radio yang memberikan kamu informasi yang pastinya up to date, Sobat K, dengan memutarkan lagu-lagu spesial. Dan Eri bakal menemani kamu sampai jam 8 malam nanti. Dan kamu juga boleh banget untuk share informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio pastinya di 0811 378 1029.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K membuka informasi pertama dalam program K Perspektif hari ini mengenai PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Jember. Ini yang mengajak masyarakat untuk mewaspadai influenza, namun tidak usah panik Sobat K, karena ini PPNI juga mengerahkan sekitar 5.000 perawat untuk memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap penyakit serupa influenza atau influenza-like illness atau ILE. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi langsung, pembagian masker, serta sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penularan penyakit. Ketua PPNI Jember Mustaqim menyampaikan bahwa hal tersebut dalam program dialog Kentongan RRI Jember pada Selasa 13 Oktober 2026, Sobat Ki. Ia juga menjelaskan bahwa kasus influenza di Jember ini menunjukkan peningkatan, tetapi kondisi pelayanan kesehatan masih terkendali dan berada pada level siaga, namun belum memasuki tahap darurat. Oleh karenanya, masyarakat diimbau tetap mewaspadai dan tidak mudah panik akibat informasi yang belum terverifikasi. Berdasarkan pemantauan Dinas Kesehatan Jember, pada pertengahan Agustus hingga September 2026, tercatat sekitar 348 kasus suspek infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan 21 kasus influenza. Kelompok balita menjadi salah satu kelompok yang banyak terpapar karena sistem kekebalan tubuhnya masih berkembang. Meski pelayanan di puskesmas mengalami peningkatan, sebagian besar pasien masih dapat ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama, Sobat K. Mustaqim juga menambahkan bahwa kesiapsiagaan tenaga keperawatan menjadi bagian penting dalam menghadapi potensi penyebaran penyakit menular. Pengalaman selama pandemi COVID-19 turut membentuk kesiapan perawat dalam memberikan pelayanan kepada pasien sekaligus melindungi diri saat bertugas. Dan PPNI Jember juga memperkuat peran perawat melalui edukasi kesehatan, pelayanan keperawatan, dan keterlibatan langsung di tengah masyarakat.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: Pak Guru, terima kasih banyak atas nilai rapot yang bagus untuk anak saya. Sebagai ucapan terima kasih, ini ada sedikit hadiah untuk Bapak.
1: Aduh, maaf Bu, saya tidak bisa menerima itu. Penilaian saya sesuai kemampuan anak, bukan imbalan.
0: Ah, jangan sungkan Pak. Ini hanya sedikit tanda terima kasih atas dedikasi Bapak dalam mengajar anak saya.
1: Terima kasih nggak harus ngasih kok Bu, karena memberi hadiah kepada guru saat kelulusan dan pembagian rapot termasuk gratifikasi loh Bu. Perilaku ini bisa merugikan sistem pendidikan dan masa depan anak-anak kita.
2: Jaga integritas tenaga pendidik kita dengan tidak memberikan gratifikasi demi pendidikan yang bersih dan berintegritas. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Feeling good.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: program Jaring Radio Siang bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Fia Wahyu. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui program bakti sosial Operasi Katarak Gratis. Kegiatan ini berlangsung secara konsisten selama 12 tahun sejak 2014. Program kolaborasi bersama Palang Merah Indonesia Banyuwangi dan John Fawcett Foundation tersebut telah membantu sekitar 4.869 warga mendapatkan kembali penglihatannya. Bupati Banyuwangi, Pukvies Dandani, menyampaikan apresiasi atas konsisten PMI dan JFF dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Ia berharap sinergi yang telah terjalin selama lebih dari satu dekade tersebut terus berlanjut sehingga semakin banyak warga memperoleh akses pelayanan kesehatan mata tanpa terkendala biaya.
2: Selamat sore kawan, dari Radio Basa FM Situbondo kembali saya Bobby Ramadan membawa kabar. Sebanyak 76 koperasi desa kelurahan Merah Putih di Kabupaten Situbondo telah rampung dibangun dari 136 titik yang direncanakan. Komandan Kodim 0823 Situbondo Letkol Infantri Ferry Ardian bilang, kalau sebanyak 76 KDKMP yang rampung dibangun itu sudah lengkap dengan izin usaha termasuk kesiapan manajer KDKMP. Sedangkan 60 KDKMP lain masih mengalami kendala, mulai dari ketersediaan lahan, status lahan, lokasi masuk sawah dilindungi, aset pemerintah daerah, dan merupakan akses infrastruktur. Selain itu, 20 titik karena masuk lahan sawah dilindungi yang tidak strategis, 1 titik tidak memiliki sertifikat, 3 titik dalam proses perhutani, 3 titik ukurannya kurang dari 600 meter, dan 5 titik berada di desa lain.
3: Kabar selanjutnya dari KU Radio Jember bersama saya, Raffiana. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyosialisasikan program Mobil Cinta saat Goes Bersama dari kantor Kecamatan Jenggawah menuju Pendopo Wahya Wibawa Graha. Gus Fawaid mengimbau masyarakat agar tidak menunda berobat karena warga berKTP Jember bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis melalui program UHC dengan iuran BPJS Kesehatan ditanggung pemerintah. Selain itu, Mobil Cinta menyediakan layanan antar gratis bagi pasien yang telah selesai menjalani perawatan di rumah sakit untuk kembali ke rumah. Layanan ini tersedia di RSUD Dr. Subandi, RSUD Balung, dan RSUD Kalisat. Melalui sosialisasi ini, Pemkab Jember berharap masyarakat semakin memahami dan memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Radio.
1: Key Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Key Radio. Sound of Knowledge.
2: Kembali bersama Eri Alidavi di program Key Perspektif Sobat Key. Setelah Eri tadi menyampaikan bahwa PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Jember yang mengajak masyarakat untuk mewaspadai influenza namun tidak dengan panik, ini juga berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Gus Fawaid yang menegaskan bahwa warga Jember ini digratiskan untuk berobat di faskes daerah dengan cukup menggunakan KTP Sobat Key. Komitmen pemerintah Kabupaten Jember dalam menghadirkan akses kesehatan gratis dan merata kembali ditegaskan. Bupati Jember, Muhammad Fawaid, meminta warga tidak lagi ragu untuk berobat ke fasilitas kesehatan lantaran seluruh biaya tindakan medis dasar hingga perawatan daerah kini ditanggung oleh Pemkab. Ketegasan tersebut disampaikan oleh Gus Fawaid di sela-sela agenda goes bersama rute Kecamatan Jenggawah menuju Pendopo Wahya Wibawa Geraha pada Selasa kemarin, Sobat K, 13 Oktober 2026 sore, Sobat K. Dalam arahannya, Gus Fawaid juga mengingatkan agar tidak ada lagi warga Jember yang terpaksa menahan sakit di rumah karena mengkhawatirkan biaya pengobatan. Ia juga memaparkan bahwa jaminan pengobatan gratis tersebut mencakup beragam keluhan medis umum, mulai dari penyakit metabolik seperti asam urat hingga kolesterol tinggi. Namun, cakupan jaminan ini mengecualikan kasus luar biasa seperti tindakan melukai diri sendiri, keterlibatan perkelahian fisik, atau insiden overdosis. Tidak berhenti pada pengobatan gratis, Pemkab Jember juga mengoperasikan armada inovatif bernama Mobil Cinta. Layanan transportasi pasca rawat inap ini disiapkan tanpa pungutan biaya sepeser pun di 3 rumah sakit milik daerah yakni RSUD Dr. Subandi, RSUD Balung, serta RSUD Kalisat, Sobat Kiwa. Ini program yang dicanangkan oleh Gus Fawaid ini juga patut diapresiasi ya Sobat Kiwa, karena kan juga ini bisa dirasakan langsung oleh warga yang di daerah-daerah tertentu mungkin yang barangkali memiliki ketakutan mengenai biaya dan lain sebagainya. Namun ini Gus Fawaid juga menegaskan kembali bahwa untuk warga Jember ini digratiskan berobat di fasilitas kesehatan daerah dengan cukup menggunakan KTP Sobat K. Tapi meskipun Gus Fawaid atau Pemkab Jember sudah menggratiskan biaya pengobatan gratis, ya hendaknya kita juga tetap menjaga kesehatan ya Sobat K. Karena seperti pepatah dari Italia pernah berkata begitu kan, mens sana in corpore sano, yang artinya jagalah kesehatan karena menjaga kesehatan bisa membuatmu jauh lebih sehat.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kalau tadi PPNI atau Persatuan Perawat Indonesia ini mengajak masyarakat untuk mewaspadai influenza namun tidak dengan panik Sobat K. Ini juga berkaitan dengan kesehatan pernafasan ya, karena berkaitan dengan apa yang terjadi di Sumatera Utara yang sampai hari ini seluruh wilayah di Sumatera Utara ini diselimuti asap kebakaran hutan dan lahan Sobat K. Berdasarkan pemantauan kualitas udara, konsentrasi PM2.5 atau partikel sangat kecil di udara di Sumatera Utara berada pada kategori sedang sampai tidak sehat. Kepala BMKG Wilayah 1 Medan, Hendro Nugroho mengatakan bahwa berdasarkan pantauan citra sebaran asap wilayah Sumatera pada 14 Oktober 2026, terdeteksi asap di seluruh wilayah Sumatera Utara. Menurutnya, hasil pengamatan dari Stasiun Meteorologi Aik Godang dan Stasiun Meteorologi Silangit menunjukkan pada 14 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat terjadi penurunan jarak pandang menjadi berkisar antara 1 hingga 4 km. Oleh karenanya, Hendro menghimbau masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak kabut atau asap untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, utamanya saat kondisi udara berkabut atau jarak pandang menurun, Sobat Ki. Ini kalau memang ya

Kalau kita update terus informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa titik di wilayah Indonesia, ini memang hendaknya mendapatkan perhatian lebih, Sobat Ki, dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena hingga saat ini udah, kalau Eri ingat, mungkin hampir 1 bulan lebih mungkin, apa yang terjadi di Sumatera Utara, di Kalimantan, di Papua juga Sobat Ki, dan beberapa wilayah di Indonesia hingga saat ini masih terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dan semoga ke depan pemerintah dan instansi ataupun stakeholder terkait ini dapat segera untuk memadamkan api yang masih berkobar di beberapa titik di wilayah Indonesia, agar supaya warga masyarakat yang berada di kawasan tersebut dapat menjalankan kehidupannya dengan normal seperti biasa.

102,9 FM, K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Ali Devi dalam program K Perspektif tentunya sampai jam 8 malam nanti. Dan kamu boleh banget untuk share informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811-378-1029. Dan Eri mau ngingetin kamu, Sobat K, bahwa nanti di jam 4 kita akan berbincang mengenai local fashion, local heroes bersama Denny Prasetyo Rohmat selaku Direktur Pelaksana Jember Creative Center, kemudian juga bersama Anissa Retno Kurnianingsih selaku Fashion Designer, kemudian juga dengan Istono Asrianto sebagai pengamat seni budaya dan ekonomi kreatif. Dan pastinya obrolan ini bakal menarik banget Sobat K, dan pastikan kamu tidak terlewat.

0: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
1: Kembali bersama Eri Alidavi di program K-Perspektif. Sobat K, ini berkaitan dengan OTT yang dijalankan oleh KPK ini yang akhirnya menangkap pejabat BNPB di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan yang mendapat sorotan juga dari anggota DPR RI Komisi 8 Sobat K Daerah Pemilihan Kalimantan Timur Hetifah Syaifudian yang mengungkapkan keprihatinan terkait operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada Selasa 13 Oktober 2026 malam kemarin, Sobat K. Hetifah mengaku prihatin karena kasus ini terjadi ketika penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan belum selesai, utamanya yang berada di Kalimantan. Hetifah menyayangkan tangkap tangan pejabat BNPB terjadi ketika lembaga itu masih sangat dibutuhkan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap di sejumlah daerah. Lanjutnya, dia mengatakan bahwa akan menggelar rapat dengan BNPB terkait OTT ini. Meski demikian, ia juga menegaskan bahwa persoalan hukum ini sepenuhnya berada di tangan KPK selaku aparat penegak hukum. Rapat akan digelar secepatnya dan menurut Hetifah, DPR dan BNPB perlu membahas kasus ini karena bisa memengaruhi kepercayaan publik terhadap BNPB di tengah bencana kebakaran hutan dan lahan. KPK menangkap total 14 orang dalam OTT termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian, Pejabat Utama Komitmen PPK dan pihak swasta. KPK juga berhasil mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai 1,4 miliar rupiah dan logam mulia emas. Kasus ini juga diduga terkait penyalahgunaan dana siap pakai untuk kebencanaan. Waduh, ini memang kalau di situasi yang lagi seperti ini, lagi banyak daerah yang juga sedang mengalami bencana. Ini harapannya juga, Pak Sobat K, pejabat-pejabat yang duduk di instansi yang harusnya memang terus mengedepankan kepentingan rakyat, ini juga jangan macam-macam lah. Dalam artian juga, kalau ini juga berkaitan apa yang tadi disampaikan, bahwa kasus ini juga berkaitan dengan penyalahgunaan dana siap pakai untuk kebencanaan, ya ini patut di pertanyakan juga bagaimana kinerjanya sebagai seorang pejabat yang duduk di kursi BNPB begitu Sobat K, karena dana-dana yang harusnya memang itu dialirkan kepada hal-hal yang sifatnya mendesak, utamanya ini bersifat kebencanaan ya Sobat K, ini memang harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat dan bagaimana masyarakat dapat kembali lagi menjalankan aktivitasnya sehari-hari setelah bencana yang telah terjadi Sobat K. Dan ini juga akhirnya membuat kepercayaan publik mungkin bisa jadi juga patut untuk dipertanyakan lagi kepada mereka Sobat K, bagaimana mengenai mekanisme pekerjaan mereka, apakah memang dalam menjalankan pekerjaannya ini memang sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan, tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang lain, sehingga ini kalau Eri bisa katakan juga apa yang dilakukan oleh KPK ini menurut Eri juga adalah hal yang tepat secara waktu, karena di tengah kondisi yang seperti ini memang diperlukan juga masyarakat untuk mengetahui bagaimana kinerja dari pejabat-pejabat dari instansi-instansi tersebut Sobat K. Namun barangkali kamu juga memiliki pendapat yang lain mengenai OTT KPK terhadap pejabat BNPB di tengah kebakaran hutan dan lahan ini Sobat K, kamu juga bisa untuk share ke WhatsApp K Radio pastinya di 0811 378 1029.

0: 9.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wah.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
6: Yeay, aku juara.
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K masih membahas mengenai kebakaran hutan dan lahan. Sobat K, ini kualitas udara di Kota Makassar, Sulawesi Selatan kian memburuk hingga masuk ke kategori sangat tidak sehat. Dengan konsentrasi partikel halus dengan PM2,5 tercatat menembus 150 mikrogram per meter kubik imbas kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah, Sobat K. Kepala Tim Meteorologi Makassar, Rizky Yuda, menyampaikan bahwa peningkatan konsentrasi PM2,5 ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Salah satunya adalah meningkatnya kebakaran hutan dan lahan di dalam dan luar Sumatera Selatan. Menurut Rizky, jarak pandang di Makassar dan sekitarnya berkurang hingga di bawah 5 km, Sobat Ki. Rizky menyebut bahwa konsentrasi PM2,5 tertinggi ini terpantau di wilayah Maros dibandingkan di daerah lainnya. Sebaran partikel polutan tersebut juga tidak hanya terjadi di Makassar, tetapi juga hampir di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Rizky mengatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan kapan kondisi udara buruk di Makassar dan sekitarnya akan berakhir. Hal itu bergantung pada sumber polutan, termasuk apakah kebakaran hutan dan lahan yang memicu penurunan kualitas udara ini telah berhenti. Namun meski demikian, Rizky juga mengatakan bahwa hujan diprediksi mulai turun di Makassar dan sekitarnya pada akhir November hingga awal Desember mendatang. Menurut Rizky, bahwa hujan dapat membantu membersihkan partikel polutan yang berada di atmosfer sehingga berpotensi memperbaiki kualitas udara. Menghadapi kondisi tersebut, Rizky mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas fisik di luar ruangan dan menggunakan masker guna mengurangi paparan polutan.

Kembali bersama Eri Alidavi Sobat KI di program KI Perspektif dan masih membahas mengenai kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah di Indonesia Sobat KI. Ini juga

juga mengenai di Provinsi Gorontalo yang kualitas udaranya dilaporkan dalam kondisi juga tidak sehat. Situasi ini dipicu lantaran asap kiriman kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan dan Papua. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Jalaluddin Gorontalo, Satria Topan Primadi pada Selasa 13 Oktober 2026 mengatakan bahwa cuaca di wilayah Gorontalo dalam kondisi cerah hingga cerah berawan. Namun demikian, situasi ini didominasi dengan udara kabut karena asap kebakaran hutan dan lahan, baik secara lokal maupun kiriman. Dia juga menjelaskan bahwa sebaran asap dari Papua terpantau menyebar di Gorontalo berdasarkan data pantauan citra satelit pada 13 Oktober pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, Sobat Ki. Kondisi inilah yang memicu kualitas udara di Gorontalo semakin tidak sehat. Selain itu, Satria juga mengatakan bahwa asap kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan juga terpantau masuk ke wilayah Gorontalo berdasarkan pantauan 8 hingga 10 Oktober yang lalu. Namun demikian, kabut asap saat ini didominasi oleh kebakaran hutan dan lahan dari Papua, Sobat Ki. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Gorontalo, Anang S. Otolua, menghimbau warga untuk tetap waspada dan masyarakat untuk diminta mengenakan masker saat keluar rumah. Amin.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
1: ya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Kamu yang aku butuhkan.

0: Inilah headline news pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Beton S.V. Panjaitan menyebut sejumlah ruangan di kantor BNPB disegel KPK usai operasi tangkap tangan. Namun BNPB mengaku belum bisa menjelaskan secara rinci ruangan yang disegel maupun identitas pihak yang terjaring oleh RTB. Burton menjelaskan penyegelan sejumlah ruangan di kantor BNPB ini dilakukan untuk mendukung KPK menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dan langkah ini juga diharapkan bisa mempercepat proses penanganan perkara ini. Meski membenarkan adanya penyegelan ini, Burton mengaku belum bisa menjelaskan secara rinci ruangan mana saja yang disegel oleh KPK. Dan hingga saat ini BNPB belum menerima informasi mengenai identitas pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan ini. Burton menegaskan BNPB menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
1: Tadi lantai berapa aja, Pak?
0: Sebelumnya, pemirsa, diketahui KPK melakukan OTT di lingkungan BNPB dan mengamankan 14 orang, termasuk Sekretaris Utama BNPB pada Selasa kemarin.
2: Kalau penggeledahan kami tidak dapat informasinya, tapi memang ada beberapa ruangan yang disegel ini demi mungkin KPK bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tugasnya nanti mempercepat prosesnya. Jadi ada beberapa ruangan, iya, bukan penggeledahan. Terima kasih.
0: Dan KPK melakukan OTT di lingkungan BNPB, mengamankan 14 orang termasuk Sekretaris Utama BNPB pada Selasa kemarin untuk perkembangan penanganan perkara di kasus di lingkungan BNPB ini. Kita langsung terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Nadia Soraya langsung dari gedung KPK Jakarta. Nadia, bagaimana proses penanganan terkini terkait dengan perkara pasca penanganan OTT di lingkungan BNPB oleh KPK dan apa sudah ada keterangan lebih lanjut dari KPK?
3: Ya, Alka, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 14 orang di lingkungan BNPB sejak kemarin pagi hingga malam hari, dari KPK akhirnya menetapkan ataupun memutuskan dalam forum ekspos untuk perkara ini dinaikkan ke tingkat penyidikan. Artinya semalam dari KPK ini telah menetapkan nama-nama dari tersangka dalam perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi dari pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Namun berdasarkan konfirmasi yang saya lakukan kepada Deputi Penindakan dan juga eksekusi KPK Asep Guntur dan juga juru bicara KPK Budi Prasetyo, hingga saat ini untuk konferensi pers baru akan dilakukan pada hari Jumat mendatang, tepatnya di tanggal 16 Oktober 2026. Namun tadi pada pukul 14.50 waktu Indonesia Barat di Gedung Merah Putih KPK tampak keluar dari Gedung Merah Putih KPK yakni Sestama BNPB atau Sekretaris Utama BNPB Rustian yang juga merupakan salah satu terperiksa dari 14 orang yang diperiksa sejak kemarin begitu oleh KPK. Dan tadi Rustian keluar dengan membawa sebuah tote bag, ada dua tote bag yang dibawa dan ia menggunakan uniform begitu ataupun seragam berwarna putih dan juga memakai masker berwarna putih. Dalam tote bag tersebut ini ada selembaran kertas dan tadi juga saya sempat menanyakan kepada Rustian begitu apa saja kertas-kertas tersebut. Di samping itu juga ada barang-barang lain yang dibawa dengan diikatkan dengan tali secara rapi, namun Rustian enggan untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang dicecar oleh awak media begitu, termasuk terkait apa saja pertanyaan yang ditanyakan dalam proses pemeriksaan kemarin begitu, juga konstruksi perkara yang menjerat Rustian dan juga 13 orang lainnya di lingkungan BNPB. Yang seperti kita ketahui bahwa dari juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa kasus ini terkait dengan dugaan tindak korupsi pengadaan barang dan jasa, khususnya adalah dana siap pakai atau DSP. DSP ini adalah dana cadangan yang dialokasikan khusus untuk penanggulangan kebencanaan. Artinya kalau kita melihat begitu dalam UU 24 tahun 2027 untuk anggaran ini berada di bawah BNPB yang bersumber dari anggaran APBN dan juga APBD. Dan kalau kita melihat anggarannya di tahun 2026 ini mencapai sekitar 4 4,62 triliun rupiah, dan pada bulan September 2026 dari Rustian yang diketahui meminta atau mengusulkan penambahan DSP kepada Kemenkyu ini mencapai lebih dari 5 triliun rupiah. Artinya angkanya ini lebih tinggi dari anggaran di DSP di tahun 2026. Dan kalau kita melihat tidak hanya dari Rustian yang dilakukan pemeriksaan pada kemarin begitu, tetapi juga ada sejumlah nama lainnya, ya ini terkait dengan pejabat PKK pengadaan dan jasa BNPB, ada juga terkait dengan pegawai dan juga tenaga ahli BNPB, bahkan ada sejumlah pihak-pihak swasta juga yang dilakukan pemeriksaan. Dan meskipun hingga saat ini konferensi pers belum berlangsung, namun setidaknya dari KPK sudah mengamankan sejumlah barang bukti, terutama adalah uang tunai senilai 1,4 miliar rupiah, dan juga ada logam mulia ataupun emas yang diamankan oleh KPK. Tentunya kita akan melihat, Alka, bagaimana berjalannya konferensi pers pada Jumat nanti, dan apakah nantinya di gedung Merah Putih KPK ini akan ada terperiksa-terperiksa lainnya yang keluar dari gedung Merah Putih KPK. Untuk sementara itu, Alka, yang dapat saya laporkan dari gedung Merah Putih KPK, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih laporan komprehensif Anda, Nadia Suraya, melaporkan langsung dari gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. Setelah Jakarta Pusat, maksud kami, dan pemirsa, demikian headline news saat ini. K-Radio. K-Talk Show. 102,9 FM. K-Radio. Sound of Knowledge. 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, seperti yang tadi Eri sampaikan bahwa di jam 4 kita bakal berbincang dengan tiga narasumber hebat, Sobat K, mengenai program Local Fashion Local Heroes dengan tema Hero, Saat Fashion Bercerita, Pahlawan Lokal Berkarya. Nah, saat ini sudah bergabung di studio bersama Eri, ini ada Bapak Istono Asrianto sebagai pengamat seni budaya dan ekonomi kreatif, ya Bapak. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, sehat ya Bapak ya.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, selain itu juga di studio juga bergabung Mas Denny Prasetyo Rohmat selaku Direktur Pelaksana Jember Creative Center. Selamat sore, Mas.
4: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.
0: Salam kreatif, waalaikumsalam. Sehat Mas ya.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat terus. Kemudian juga di studio juga bergabung Mbak Anissa Retno Kurnianingsih sebagai fashion designer, ya Mbak, betul Mbak ya?
5: Betul sekali.
0: Selamat sore.
5: Selamat sore.
0: Sehat Mbak ya?
5: Sehat, alhamdulillah. Nah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Salam kreatif.
0: Salam kreatif, betul. Sebagai pemuda juga kita juga harus kreatif. Betul, karena kan kalau ada pepatah dari Uganda pernah berkata begitu Pak ya, men sana men sana incorporate sana, ya itu sebagai pemuda kita tetap harus kreatif gitu. Nah, untuk memicu kreatif ini kan juga melalui program Local Fashion Local Heroes ini kan juga mungkin kalau Eri bisa lihat juga, karena ini juga diinisiasi oleh Jember Creative Center ya Mas ya, betul, ya, betul. Nah, ini juga mencoba untuk mengangkat potensi-potensi lokal kalau Eri coba lihat. Dan pertama, sebelum kita ngomongin tentang local fashion, local hero, saya pengen nanya dulu ke Mas Denny nih mengenai Jember Creative Center itu sendiri dulu. Sebenarnya Jember Creative Center itu apa dan ruang lingkup dari Jember Creative Center ini apa aja, Mas?
4: Baik, Mas Eri tadi ya.
0: Betul.
4: Salam kenal, Mas Eri.
0: Salam kenal, Mas.
4: Jadi terima kasih ya sebelumnya untuk K-Radio yang memberikan kesempatan pada kita dari JCC untuk memperkenalkan diri ya.
0: Yeah.
4: Jadi saya mungkin akan memulai dari keresahan dulu ya. Jadi awal mula dari terbentuknya JCC itu memang dari keresahan dari teman-teman komunitas dan pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Jember.
0: Oke.
4: Okay. Jadi mereka ini butuh ruang untuk setidaknya dipakai untuk kolaborasi, terus inkubasi, terus kemudian menciptakan sebuah ekosistem yang sehat di lintas teman-teman subsektor. Jadi keresahan itu timbul ketika teman-teman ini berkumpul, terus mendiskusikan terkait dengan event, terkait dengan penyelenggaraan sebuah acara dan lain sebagainya. Nah, berangkat dari keresahan itu, kita yang dari grassroots, kita mengatakan ini dari grassroots ya, kita dari grassroots mencoba untuk menyatukan teman-teman dari subsektor-subsektor.
6: Oke.
4: Okay. Jadi ada sekitar 17 subsektor, sekarang menjadi perpres baru menjadi 21 subsektor. Jadi kita secara organik, Mas, berkumpul dari teman-teman komunitas, teman-teman subsektor berkumpul dengan nama forum awalnya Forum Ekonomi Kreatif Jember.
6: Oke.
4: Okay. Alhamdulillah kegiatan kami disambut cukup baik oleh Bupati Gus Bupati Gus Wawaid, yang beliau akhirnya menggagas sebuah ruang bagi kita untuk berkumpul, ruang kalau Gus Bu bilang ruang untuk ngopi bareng, ya. Yang dinamakan Jember Creative Center, GCC. Lahirlah GCC. Dan kita alhamdulillah kemarin tanggal 26 Juli kita sudah soft launching untuk perkenalan pertama perdana kita.
6: Okay.
4: Untuk bisa sudah memulai aktivasi kegiatan-kegiatan di kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif di Kabupaten Jember, seperti itu, Mas.
6: Oke, berarti GCC ini sendiri nggak ngomongin hanya tentang kesenian aja, tapi juga mengenai ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian mengenai program-program yang mungkin akan diinisiasi oleh GCC, Mas, apa aja sejauh ini yang sudah ada di dalam tahap pembahasan?
4: Jadi GCC tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya event saja, ya.
6: Okay.
4: Jadi biar kita juga tidak terlihat sebagai GCC sebagai event organizer saja, tapi
6: betul.
4: Kita pengen mengakomodir keinginan atau gagasan ide dari teman-teman dari 21 subsektor. Ketika mereka menginginkan sebuah kegiatan, mereka menginginkan sebuah fasilitas, mereka menginginkan sebuah ruang, maka kita sediakan, kita fasilitasi, kita berikan ruang mereka untuk berekspresi, mengeluarkan apa namanya berkarya dengan sentuhan kreativitas. Tentunya saya berharap GCC itu punya keinginan bisa menggabungkan dari semua sektor yang subsektor yang ada di Jember ini, subsektor ekonomi kreatif yang ada di Jember, untuk saling berkolaborasi dan melakukan kegiatannya di GCC. Jadi GCC bukan hanya sebuah gedung kosong, tapi GCC merupakan wadah yang nantinya akan diisi oleh kegiatan-kegiatan kreatif teman-teman dari 17 atau 21 subsektor yang ada di Kabupaten Jember.
6: Begitu. Nah, kalau GCC ini adalah sebuah wadah, mungkin juga semangatnya kalau saya keliru, mohon dibenarkan, Pak, ya.
1: Enggak ada yang keliru.
4: Di kreatif enggak ada yang
6: keliru. Enggak ada yang keliru, ya. Berarti mungkin spirit yang dibawa adalah spirit Pandalungan. Kan Pandalungan itu kalau Eri baca gitu kan artinya adalah wadah, dan GCC mencoba untuk menjadi wadah mengenai ekonomi kreatif agar tetap hidup dan lebih kreatif lagi di Kabupaten Jember. Seperti itu, Mas, ya.
4: Iya.
6: Oke. Nah, kemudian kita langsung ngomongin mengenai local fashion, local heroes. Nah, sebenarnya local fashion, local heroes ini apa, dan latar belakang akhirnya program ini dicanangkan itu apa, Mas? Karena kan ini local fashion, local heroes itu kan hasil kolaborasi antara GCC, Jember Creative Center, bersama Bank Indonesia.
4: Betul.
6: Dan apa latar belakangnya, dan kemudian apa goal yang pengen dicapai melalui acara ini, Mas?
4: Masih saya?
6: Iya, masih.
4: Jadi begini, ya, kami juga di momen ini juga ingin mengucapkan terima kasih kepada BI sebagai partner pertama kami semenjak kita mulai aktif di kegiatan kita di GCC. Jadi BI itu membuka jalur untuk kita melakukan kolaborasi dengan teman-teman BI terkait dengan apapun kegiatan yang berhubungan dengan UMKM, terus kemudian dengan kegiatan-kegiatan kreatif. Dan yang jelas ada beberapa hal yang mendasar yang melatar belakangi lahirnya local fashion, local heroes. Yang pertama adalah potensi kreatif lokal, Mas.
6: Okay.
4: Yang saya kira perlu mendapatkan ruang yang lebih luas, ya.
6: Okay.
4: Terus kemudian pelaku fashion dan UMKM lokal yang sampai saat ini masih menghadapi banyak tantangan persaingan. Nah, ini yang nantinya akan menjadi tema kita di event local fashion, local heroes. Kemudian yang ketiga adalah kreativitas perlu dihubungkan dengan kekuatan ekonomi. Jadi karya kreatif itu tidak cukup hanya dipamerkan atau diapresiasi. Jadi ya, kita pinginnya karya tersebut juga memiliki nilai tambah dan peluang pasar. Jadi kita nanti dengan acara ini, maksud kita adalah kita mempublikasi kegiatan GCC sekaligus memperkenalkan GCC kepada publik dan memberikan kesempatan atau ruang bagi stakeholder maupun instansi atau mungkin mungkin pasar yang bisa kolaborasi dengan teman-teman di Jember Creative Center. Kemudian yang keempat adalah yang tadi saya bilang bahwa kita diperlukan kolaborasi yang menyatukan berbagai subsektor. Nah, ini adalah visi misi dari GCC sendiri yang menyatukan 21 subsektor ke di wadah yang kita namakan Jember Creative Center, begitu Mas.
6: Oke, berarti Local Vision Local Heroes ini bisa dikatakan juga sebagai program pertama kolaborasi antara Jember Creative Center dengan Bank Indonesia, untuk mewujudkan cita-cita mengenai ekonomi kreatif yang juga harus mempertimbangkan mengenai ekonomi dan lain sebagainya, begitu Mas ya?
4: Betul.
6: Oke, nah kemudian mengapa memilih tema Heroes? Karena kan ini local fashion, local heroes, begitu ya. Dan kenapa memilih tema hero dalam mengangkat pahlawan lokal melalui fashion, seni budaya, dan ekonomi kreatif?
4: Jadi kalau kita kena kita pahami ya, hero itu bukan hanya kita pengen memperkenalkan hero versi dari teman-teman fashion ya, bahwa yang kita ketahui sekarang hero itu adalah orang-orang yang mungkin akan dicatat oleh sejarah ya, yang kita tahu ya. Jadi ketika GCC hadir, pahlawan itu tidak selalu harus hadir dalam sejarah perjuangan bangsa, seperti itulah. Jadi hero yang kita maksudkan adalah penghargaan bagi pejuang-pejuang ekonomi lokal. Itu yang kita maksudkan. Terus kemudian hero sebagai kebanggaan identitas lokal. Terus kemudian hero sebagai simbol-simbol kebangkitan. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan lebih banyak terkait ini oleh Mas Is, karena ini termasuk dalam konten ya Mas Is ya. Termasuk dalam konten nanti Mas Is yang lebih prepare untuk menjelaskan. Terus kemudian adalah hero sebagai lagi-lagi sebagai simbol dari gerakan kolaborasi di Jember Creative Center. Seperti itu Mas.
6: Oh, begitu ya. Berarti pemaknaan heroes dalam local fashion local heroes ini adalah pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan ekonomi kreatif di era saat ini.
4: Betul banget.
6: Bukan hanya berarti pemaknaan heroes atau pahlawan itu bukan hanya orang yang berjuang dalam proses kemerdekaan, tapi sampai sekarang pun masih banyak nih pahlawan-pahlawan yang hadir di sekitar kita. Wah, menarik sekali gagasan yang dibawa oleh Jember Creative Center. Dan sebentar lagi kita akan ngobrol lebih lanjut ya bersama Pak Istono Asrianto, tapi setelah pariwara berikut ini.
7: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
8: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
7: Enggak, Bu, enggak.
9: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
10: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
7: Botol minuman Iman, Wi.
9: Kerupuk si Anto, tuh.
10: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang gak dibayar tuh nyolong, tahu? Masih sekolah aja udah gak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku gak kenal.
7: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
9: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
10: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
7: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
9: Tahu tuh siapa. Ayo, Wan, tinggalin aja.
10: Iman, Anto, tungguin.
11: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
12: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
13: K-Radio 102.9 K-Radio. Your life, your music.
6: Kembali bersama Eri Alidavi di program K-Talk Show. Ini masih bersama Mas Denny Prasetyo Rohmat, juga bersama Mbak Anissa Retno Kurnianingsih dan Pak Istono Asrianto. Ini kembali lagi membahas mengenai program Local Fashion Local Heroes. Nah, ini sekarang Eri pengen nanya nih ke Pak Istono ya. Kalau di era sekarang, Pak, bagaimana kita dalam memaknai pahlawan lokal, apalagi dalam konteks perkembangan ekonomi kreatif di era saat ini, begitu, Pak?
1: Kalau boleh saya bilang bahwa memang kenapa kita ngobrol ekonomi kreatif itu karena banyak sekali ceruk-ceruk potensi baik itu secara ekonomi, terus kemudian lapangan pekerjaan yang nanti akan di apa namanya disediakan oleh ketika aktivitas ekonomi kreatif itu terkelola. Terus kemudian dia juga harus bisa jadi ruang yang setara, karena maksudnya begini, jadi di ekonomi kreatif itu toh ada pasar yang menyerap.
6: Oke.
1: Kayak gitu. Seperti misalkan kita tahu bagaimana teman-teman developer game itu sekarang dengan hadirnya gadget dan segala macam itu booming.
6: Betul.
1: Mobile Legends dan betul. Segala macam kayak gitu. Ternyata mereka bersusah payah punya gambaran bikin game yang hanya apa namanya dimainkan di HP yang ternyata ini bisa jadi mainan sejuta umat kayak gitu, kayak gitu. Yeah. Dan ini bisa menggeser brand-brand besar seperti PS, PlayStation dan segala macam yang kemudian mereka juga harus beradaptasi untuk menyesuaikan dengan itu. Nah, di lokal sendiri memang kita juga harus apa memberikan ruang terhadap teman-teman kreatif yang kadang-kadang mereka itu tidak terlalu nampak ya, karena kadang-kadang mereka asik dengan dirinya sendiri dan segala macam. Tetapi buat saya ada banyak potensi yang cukup luar biasa, terutama kalau kita ngomong Jember ya. Jember ini kuat secara budaya, secara culture. Terus kemudian mereka juga punya sejarah panjang tentang kopi, tentang tembakau, tentang coklat. Terus kemudian kita juga dibangun oleh banyak berbagai macam istilahnya kalau saya suku bangsa ya.
6: Okay,
1: suku betul. Bangsa ada yang dari Madura, ada yang dari Jawa, terus kemudian ada yang dari Blambangan, Osing dan segala macam. Ada yang juga dari kalau kita tahu di Buker itu ada yang dari Bugis, Mandaran dan segala macam kayak gitu itu. Nah, ternyata dari situ muncul irisan-irisan kebudayaan yang terus kemudian ini bisa jadi sebuah pernak-pernik yang menarik untuk cerita Jember sendiri.
6: Oke.
1: Kayak gitu. Nah, ketika cerita itu disajikan apa adanya, ini pasti nggak menarik lah.
6: Ya betul.
1: Kita bayangkan kita masuk ke museum yang di museum itu ada patung, ada tulisan, ada apa dan segala macam, dan mereka kan nggak bisa bercerita.
6: Ya.
1: Berarti butuh seseorang yang mereka paham sejarah dan kemudian mereka bisa menjelaskan.
6: Betul.
1: Itu akhirnya muncul tour guide.
6: Ya.
1: Ya okay, kan.
6: Ya ya.
1: Nah, pengetahuan tour guide itu tidak akan muncul dengan sendirinya, tetapi dia juga harus punya pengetahuan tentang sejarah.
6: Betul.
1: Tentang budaya, seni, terus kemudian dia juga punya passion seperti guru yang terus kemudian menerangkan tapi tidak menggurui. Dan itu masuk bagian dari sebetulnya itu ekonomi kreatif. Ketika semua orang itu bisa menjelaskan itu, dia akan juga bisa jadi pelaku ekonomi kreatif. Cuman masalahnya di ekonomi kreatif toh ternyata itu juga harus tercatat. Maksudnya tercatat itu berapa banyak kita punya tour guide, berapa banyak kita punya developer game, berapa banyak kita punya musisi, berapa banyak kita punya pelukis dan segala macam. Nah, kadang-kadang mereka hidup di sempilan-sempilan yang atau ceruk-ceruk yang mereka ngapain sih harus muncul kayak gitu itu. Nah, kemudian ketika melihat JCC yang mereka bisa jadi wadah itu, kita coba untuk terus kemudian mempertemukan mereka dalam satu konteks ekonomi kreatif itu.
6: Oke.
1: Gitu. Jadi kalau misalkan kita tadi saya sempat sebelum masuk ke studio itu saya sempat ngobrol bagaimana kalau si Bori itu diadaptasikan ke sesuatu. Sesuatunya apa, Mas? Topeng monyet misalkan. Kok pilihannya topeng monyet kayak gitu? Tapi kan kita nganggep bahwa satu si Bori atau The Sarung fashion itu kan sangat unik.
6: Oke.
1: Kayak gitu. Nah, ketika ini terus kemudian si monyetnya itu diberikan dandanan yang agak sedikit unik, ini kan akan mereka meningkat gitu loh.
6: Oke.
1: Secara kualitas penampilan kayak gitu. Mereka juga akan bisa ngomong bahwa kostum si siapalah ini namanya ya, monyetnya ini dibikin oleh seorang desainer terkenal dan segala macam. Otomatis yang jadi topeng monyet kalau di sini tanda pedes itu juga akan meningkat modelnya gitu, sehingga ada kemasan yang terus kemudian membawa value lebih, nilai lebih. Nah, di industri kreatif memang juga satu, karena pasarnya itu ada, tinggal bagaimana terus kemudian kita menemukan pasar. UMKM, orang jualan ayam geprek, ya di mana-mana juga jualan ayam geprek. Tapi bagaimana mereka terus kemudian meramu ayam geprek ini sehingga terus dengan cara yang kreatif, ini bisa menarik orang.
6: Gitu.
1: Karena nilai pasarnya itu juga besar. Tinggal bagaimana mereka menempatkan placement dan segala macam kayak gitu. Barang yang ada di saya tidak nyebut merek, tetapi begitu masuk plaza dan segala macam, kita nggak akan nemu barang yang murah kayak gitu kan.
6: Gitu.
1: Jadi pasti akan orang masuk ke situ, mereka udah siap lah, ini baju sekian, sepatu sekian dan segala macam. Tapi ketika mereka ke pasar, mereka akan bisa menemukan barang yang jauh lebih murah. Ternyata perbedaan harga ini akan jadi masalah yang nanti terus kemudian, ya kenapa kita teman-teman JCC, akhirnya saya baru sadar ketika teman-teman itu ngomong local heroes, local fashion, karena memang itu yang sekarang terhantam karena thrifting.
6: Betul sekali, Pak.
1: Itu thrifting.
6: Betul.
1: Jadi ada yang sering belanja di thrifting?
6: Enggak.
1: Karena apa? Murah ya?
6: Ya karena kan? Ya menyesuaikan kantong di ekonomi yang seperti saat ini.
1: Nah itu. Jadi ada problem-problem bagaimana kita menghargai karya-karya UMKM lokal, terus kemudian penjahit dan segala macam. Tetapi masalahnya bukan, ya aku nggak kenal dengan apa yang local fashion itu seperti apa sih, kayak gitu. Itu yang terus kemudian coba kita angkat, kita berikan apresiasi di teman-teman fashion. Sekaligus juga kita mengedukasi warga Jember untuk terus kemudian ini loh ada produk yang bisa diapresiasi dan kemudian kamu juga bisa pakai, karena ini memang belum jadi tren, tetapi suatu saat kalau jadi tren kamu sudah bisa jadi masuk di ekosistem itu.
6: Betul.
1: Dan yang kita bangun memang ekosistemnya seperti itu.
6: Dan menarik sekali, berarti dalam artian begini, mungkin local fashion, local heroes ini juga bisa memantik warga Jember yang mungkin juga punya keahlian dalam membuat apa, kaos mungkin atau sepatu, mungkin barangkali kan macam-macam. Sehingga kan pertama ya secara perekonomian di Jember akhirnya lebih variatif lagi, industri kreatifnya juga semakin macam-macam lagi. Dan ini juga mungkin bisa dikolaborasikan dengan kekayaan budaya lokal, dengan pakaian begitu, seperti yang tadi Pak Is sampaikan begitu kan. Dan mengenai fashion ini, saya juga pengen bersambung ke Mbak Anissa Retno Kurnianingsih sebagai seorang fashion designer gitu kan. Ini menarik sekali mengenai fashion designer itu kan, kalau menurut saya pekerjaan yang cukup susah bisa dikatakan kan, karena harus memikirkan bagaimana ini bisa dipakai ke orang lain, dan kemudian mungkin di pakaian tersebut ada pesan-pesan tertentu yang dimuat begitu kan, mungkin Mbak ya.
5: Betul.
6: Dan mengenai, kembali mengenai membahas local fashion, local heroes yang diinisiasi oleh Jember Creative Center dan Bank Indonesia nih Mbak ya, kenapa dan bagaimana akhirnya dalam program local fashion, local heroes ini kemudian mengangkat kekayaan lokal seperti kebaya, mungkin kebaya Jember, kemudian juga tadi Pak Is sampaikan mengenai shibori batik gitu, dan sarung menjadi karya fashion kontemporer yang menarik bagi generasi muda. Karena kan mungkin di era sekarang, saya juga sih kadang-kadang ya, lebih suka budaya yang kebarat-baratan mungkin. Itu kan mungkin sekarang juga lagi tren gitu. Dan sebenarnya bagaimana dan apa akhirnya kemudian mengangkat kekayaan lokal demikian untuk diangkat di local fashion, local heroes, Mbak?
5: Iya, menurut saya kunci mengangkat kekayaan lokal Jember menjadi sebuah contemporary fashion itu kuncinya adalah tetap memasukkan budaya di dalamnya. Jadi tanpa menghilangkan akar budaya dan nilai budaya di dalamnya. Setelah kita membuat inovasi baru, Mas. Inovasi baru yang relevan dengan kehidupan generasi muda saat ini.
6: Ya,
5: untuk kebaya sendiri kita menyadari ya, Mas, kalau di Jember ini sebenarnya memang kebaya belum ada identitas bagi Jember. Dan kita memang di sini mulai ingin memperkenalkan kebaya yang kita kolaborasikan dengan teknik pewarnaan shibori.
6: Oke. Tapi mungkin sobat K yang mendengarkan ini mungkin juga belum tahu juga mengenai shibori itu sebenarnya apa.
5: Shibori adalah sebuah teknik pewarnaan kain yang diadopsi dari Jepang.
6: Oke.
5: Jadi kita ingin mengkolaborasikan produk-produk atau produk lokal Jember dan Indonesia dengan produk dari luar, seperti itu Mas.
6: Oh, tapi berarti shibori itu teknik?
5: Teknik pewarnaan pada kain. Jadi kita bisa buat sendiri.
6: Kalau permisi Pak ya, batik yang dipakai Pak Is?
1: Ini batik cap ini.
6: Oh, beda lagi.
5: Iya.
6: Kalau shibori itu canting, apa bukan?
5: Oh, bukan. Jadi dia teknik pewarnaan, bisa dicelup, dijahit. Jadi sebelum dicelup diwarna, kain bisa dilipat.
6: Oke.
5: Kain lembaran kosong nih ya Mas ya, kain putih bisa dilipat atau dijahit sesuai kreasi masing-masing, baru kita celup.
6: Oh.
5: Celupnya di pewarnaan dengan bisa pakai naptol warna pembatik. Jadi shibori itu adopsi dari batik juga sebenarnya.
6: Okay.
5: Pewarnaan bisa menggunakan pewarna batik seperti naptol atau ada lagi remasol. Nah, itu pewarnaan untuk menggunakan shibori. Jadi sebelum dicelup warna, kita bisa lipat sesuai kreativitas masing-masing. Dicelup itu selama 1 hari untuk mendapatkan warna yang terbaik gitu Mas.
6: Oh, berarti nanti bentuknya tekstur dari si celupan itu, Pak.
5: Betul.
6: Mungkin
5: sekali.
6: Kayak apa namanya yang di wantex gitu mungkin ya, bukan?
5: Iya. Kalau Masnya tahu tie-dye?
6: Tie-dye betul.
5: Kurang lebih seperti itu.
6: Oke.
5: Kalau tie-dye kan untuk kaos
6: menarik,
5: ya.
6: Menarik. Oke.
5: Kalau ini kita aplikasikan untuk pada batik. Kain.
6: Oke. Nah, kemudian apa tantangan yang dihadapi, Pak, ketika ini kan kalau ngomongin tentang produk lokal ya, utamanya mungkin di third city kayak di Jember mungkin dan daerah-daerah sekitar begitu kan, tantangan bersaing dengan produk impor yang ilegal mungkin, atau juga tadi yang disinggung oleh Pak Is mengenai tren thrifting saat ini yang masih menjamur. Nah, ini tantangan yang dihadapi Mbak Anissa sebagai seorang penjahit dan fashion designer apa?
5: Tantangan selain persaingan harga, kita juga menghadapi tantangan bagaimana kita mempertahankan keberlangsungan usaha yang kita bangun ini.
6: Oke.
5: Sudah kita berusaha mempertahankan keberlangsungan usaha, kita digempur dari luar, seperti ada masuknya barang-barang masif impor ilegal seperti thrifting dan lain-lain ya Mas. Jadi selain kita mempertahankan bagaimana sih usaha ini kita jalan, selain dari permodalan ya Mas ya, dari kreativitas yang harus kita munculkan setiap mengeluarkan produk agar bagaimana sih laku sama menarik perhatian konsumen. Kita juga harus berjuang melawan regulasi-regulasi yang kadang memang ini ya Mas. Jadi ada banyak import ilegal itu masuk karena regulasinya memang kurang jelas ya.
6: Betul.
5: Kita sudah berusaha untuk membayar pajak itu kan membuat harga semakin naik ya Mas ya.
6: Iya, betul. Oke.
5: Selain persaingan harga itu sih.
6: Oh, tapi yang namanya keinginan untuk memajukan Kabupaten Jember kan tetap harus diupayakan terus-menerus begitu kan semangatnya untuk Jember Creative Center. Betul, harus tetap didorong, harus tetap dipantik gitu Pak ya, yang penting banget. Nah, ini sebentar lagi juga nanti 3 narasumber hebat kita ini Pak Denny, Mas Denny, kemudian juga Mbak Anissa dan Pak Is akan terus memantik Sobat K untuk terus-terus mencoba menjadi lebih kreatif lagi ke depan agar supaya Kabupaten Jember ini juga semakin maju, kemudian juga semakin variatif dan lain sebagainya. Dan sebentar lagi kita akan sambung obrolan bersama 3 narasumber hebat ini setelah pariwara berikut ini.
14: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
15: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
14: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
15: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
14: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botol.
16: mallnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3,3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
17: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: program Jaring Radio Sore bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Wulan, City Guide FM Malang membawa kabar. Ketua DPRD Kota Malang Amitia Ratnanggani Siraduhita mengusulkan supaya Pemkot Malang memasang trash boom atau penghalang sampah di aliran sungai. Menurutnya pemasangan penghalang ini sebagai cara untuk membuka kesadaran masyarakat pada dampak kebiasaan buang sampah ke sungai. Amitia menambahkan saat ini sebagian masyarakat masih beranggapan kalau sampah yang dibuang ke sungai akan hilang karena terbawa arus. Padahal sampah itu tetap ada dan terus menumpuk sampai akhirnya mencemari lingkungan dan memicu persoalan aliran air yang terganggu.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi Kawan, petugas gabungan menjatuhkan 95 tilang dalam operasi penertiban lalu lintas dan pemeriksaan kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Jalan Jawa Kota Madiun. Sejumlah pelanggaran yang ditemukan meliputi pajak kendaraan yang belum dibayar, pengendara tanpa surat izin mengemudi dan tidak menggunakan helm hingga penggunaan knalpot brong. Dari total 95 tilang yang dikeluarkan, petugas mengamankan barang bukti berupa 57 STNK, 9 SIM, 25 kendaraan roda 2 dan 4 kendaraan roda 4. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bersama jajaran kepolisian mendukung penertiban sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan memenuhi kewajiban administrasi kendaraan.
3: Saya Prilly Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Center for Livable Cities, CLC, lembaga pemerintah Singapura untuk pengembangan kota, melirik 3 sektor rencana tata ruang wilayah atau RTRW Surabaya 2025-2045. 3 sektor itu pengolahan sampah dan ruang terbuka hijau RTH. Maria Theresia, Kepala Bappeda Kota Surabaya menyampaikan, mereka menilai RTH Kota Surabaya sudah di atas rata-rata kota lainnya di Indonesia. Pemkot juga diskusi tentang pengolahan sampah dan pemukiman layak huni di Singapura, sehingga bisa direplikasi Surabaya ke depannya.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak program Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: K Talk Show 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
1: Kembali lagi bersama Eri Ali Davi di program K Talk Show Sobat K, masih dengan tiga narasumber hebat kita, masih dengan Mas Denny Prasetyo Rohmat selaku Direktur Pelaksana Jember Creative Center, kemudian juga masih dengan Mbak Anissa Retno Kurnianingsih sebagai seorang fashion designer, kemudian juga masih bersama Pak Istono Asrianto sebagai seorang pengamat seni budaya dan ekonomi kreatif. Nah, sekarang Eri pengen balik lagi ngobrol dengan Mas Denny nih. Nah, ini mengenai apa saja nantinya di gelaran kegiatan Local Fashion Local Heroes ini yang diinisiasi oleh Jember Creative Center dengan Bank Indonesia ya Mas, dan apa aja muatan-muatan yang mungkin juga ditampilkan di acara tersebut Mas.
2: Jadi ini boleh di-spill nggak ini? Kemarin idenya jangan di-spill dulu, ini akan menjadi kejutan gitu.
1: Oh gitu.
2: Ya,
1: iya,
2: kejutan. Gitu. Untuk kebutuhan media ya. Jadi gini ya. Terima kasih Mas, Mas Heri. Nanti kita akan mengkolaborasikan, jelas ada beberapa subsektor yang sudah aktif dan beraktivasi di Jember Creative Center. Mm-hmm. Jadi kita sudah akomodir. Ada pentas teaterikal yang nanti akan digabungkan dengan fashion. Hmm. Terus kemudian ada juga dari subsektor musik, kemudian juga ikut di event ini subsektor seni pertunjukan, kemudian subsektor fotografi dan lain sebagainya. Jadi okay, ada banyak kejutan. Mungkin saya mungkin sedikit akan spill terkait kegiatan kita nanti di November. Jadi kita akan memperkenalkan sebuah karya yang itu orisinil dari JCC.
1: Okay.
2: Sebuah karya yang itu dari tangan teman-teman kreatif subsektor di Kabupaten Jember. Kalau dari fashion, kita akan memperkenalkan yang namanya Shibori X Kebaya.
1: Okay.
2: Jadi ini akan menjadi mode fashion baru mungkin Mbak Anissa ya. Terus kemudian dari sisi musik, kita juga akan memperkenalkan genre musik baru Mas.
1: Wih berat.
2: Kita sebutnya kreongan. Jadi keroncong. Okay. Kentongan.
1: Kentongan.
2: Jadi kentongan adalah alat musik tradisional dari Kabupaten Jember. Uh-uh. Kita akan kolaborasikan dengan musik keroncong.
1: Oh,
2: gitu. Jadi ada okay, banyak kejutan-kejutan, termasuk juga teater yang kemungkinan akan membawa kesan kontemporer mungkin ya. Jadi nanti seru banget, mungkin Mas Is yang lebih, karena Mas Is adalah budayawan yang lebih pas untuk menjelaskan itu. Jadi ada banyak kejutan di November nanti. Dan itu adalah kreasi murni dari teman-teman ekonomi Jember Ekonomi Kreatif.
1: Oke, nah ini kan udah dikeluarin dikit nih, kapan dikit, kegiatannya dikit. Nih, kalau tempatnya Mas?
2: Kalau tempatnya insya Allah kita ada di Alun-Alun Jember.
1: Oke, berarti mudah diakses, jadi warga masyarakat yang kebetulan melintas juga bisa mampir.
3: Yang penting gratis.
1: Yang penting gratis. Karena ini tujuannya adalah memantik warga masyarakat. Jadi jangan di inilah.
2: Dan ada satu lagi, kelupaan aku. Nanti ada cupping kopi ya. Jadi kita akan juga memperkenalkan kopi-kopi yang bahkan sudah mendunia ya Mas ya, terkenal sudah terkenal dan itu kualitas ekspor dan itu bisa dicicipi secara gratis di event kita.
1: Wah berat. Berarti untuk Sobat K yang suka banget sama kopi ini wajib banget buat datang ke acara Local Fashion Local Heroes berarti Mas ya.
4: Wajib.
1: Nah, ini menarik. Nah kemudian tadi juga Mas Denny menyinggung mengenai adanya pertunjukan teatrikal.
4: Teatrikal fashion.
1: Nah, itu ada tajuk sendiri nggak, Mas? Dalam artian mungkin ini teatrikal apa begitu mungkin, atau memang ini teatrikal yang ya udah teatrikal aja tanpa mengusung nama atau tajuk tertentu begitu?
2: Ini mungkin Mas Is yang bisa menjelaskan tentang teatrikal.
3: Sebetulnya ini respon dari teman-teman subsektor pertunjukan ya, karena memang teater terus kemudian drama.

0: Terus kemudian pembuat acara dan segala macam itu masuk dalam subsektor pertunjukan. Jadi apa yang terus kemudian kita bisa gunakan, medium apa yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan pesan. Sedangkan ternyata waktu kita diskusi dan segala macam ini persoalan thrifting ini juga sangat-sangat jadi problem. Sebetulnya bukan persoalan orang jualan thriftingnya ya, karena kita tidak akan melarang orang-orang jualan apapun. Tetapi kan terus kemudian thrifting ini seperti merampas istilahnya itu kehidupan orang-orang pelaku seperti penjahit dan segala macam. Kalau dulu Lebaran itu penjahit itu pasti laku-lakunya seperti itu. Nah kalau sekarang kan orang tidak akan berpikiran aku harus jahit kemana toh kayak gitu. Orang pasti larinya akan beli baju dan segala macam. Nah celakanya ketika orang beli baju dan kemudian ketika baju itu diproduksi dalam negeri, ini pasti akan tetap terjaga permintaan dan segala macam. Pada akhirnya semua orang senang dan segala macam. Nah problemnya ada terus kemudian oknum ya, atau pihak-pihak yang terus kemudian tidak bertanggung jawab untuk terus kemudian mereka mengimpor barang-barang yang babebo itu, barang bekas pos itu. Dan sebetulnya kalau misalkan mau diobrolin ya itu sampah sebetulnya.
1: Ya,
0: yang betul. Terus kemudian sedikit dikelola, terus kemudian dibersihkan, dicuci dan kemudian dipajang, masuk ke toko, dia sudah ada price-nya, sudah ada harga dan segala macam. Nah, tetapi di sisi yang lain ini akan mematikan keterampilan ibu-ibu menjahit dan segala macam, dan itu pasti akan berguna ketika di musim sekolah itu orang pasti akan menjahit baju sekolah si anak ya, karena kalau mau beli itu juga katakanlah yang kalau yang SMA remaja kayak gitu agak mudah lah ya beli jadi dan segala macam. Tapi kalau yang SD SMP itu pasti mereka butuh jahit karena menyesuaikan ukuran dan segala macam. Nah ternyata orang sekarang cari tukang jahit itu susah.
1: Betul.
0: Kayak gitu. Karena apa ya? Ya ke dia tergerus karena produk yang murah dan segala macam. Memang terus kemudian bagaimana kita bisa meyakinkan orang-orang bahwa menjahit itu akan jauh lebih beradab daripada terus kemudian kita menyerap produk-produk yang satu ilegal. Ya. Kalau mereka jualan karena itu ada. Dan kemudian motifnya pasti motif ekonomi dan kita tidak akan masuk ke situ. Tetapi ketika terus kemudian ini kita munculkan dan kemudian kita ngobrol dengan teman-teman fashion, teman-teman subsektor yang lainnya dan segala macam, ya udah kita bikin cerita aja tentang thrifting itu. Jadi bukan melawan di proses penjualan thriftingnya itu, tetapi lebih ke mengarahkan atau mengajak orang berpikir ulang untuk melakukan lebih menyukai bahan yang otentik, diciptakan oleh orang-orang lokal dan kemudian kadang kita kenal orang yang menciptakan seperti itu. Ya kalau misalkan Louis Vuitton dan segala macam buru-buru kita kenal.
1: Betul.
0: Apain terus kemudian kita pakai tasnya Hermes dan kemudian bangga kayak gitu. Tetapi ketika terus kemudian anggap aja kita belanja di warung sebelah dan segala macam. Bonusnya kan banyak gitu loh. Ketika kita lupa bawa bawa uang kayak gitu, tak bayar nanti ya. Kan bisa modelnya kayak gitu. Jadi ada kelebihan-kelebihan ternyata kita bisa ketika nanti kita pakai si Bori dan segala macam. Aku kenal loh yang bikin dan segala macam kayak gitu. Itu jadi kebanggaan tersendiri.
1: Betul. Berarti fashion bisa menyambung silaturahmi.
0: Oh, betul. Sangat bisa.
1: Ngobrolin lagi mengenai fashion ini kembali lagi ke Mbak Anissa selaku fashion designer tentunya. Nah, sebagai seorang fashion designer Mbak ya, bagaimana ini kolaborasi antara desainer, penjahit dan pengrajin ini dapat untuk meningkatkan kualitas sekaligus nilai jual dari produk lokal yang dibuat oleh orang-orang lokal sendiri, Mbak?
2: Iya. Jadi kalau produk fashion yang berkualitas itu tidak lahir dari satu tangan saja.
1: Betul.
2: Kita harus berkolaborasi dari desainer, penjahit, pengrajin dan kreativitas, keterampilan bahkan kekayaan budaya lokal juga turut hadir di dalamnya gitu
1: kan. Ya. Oh, berarti emang mencoba untuk merangkul semuanya agar supaya jadi satu barisan, begitu bisa dikatakan ya, agar supaya membentuk suatu produk yang punya kualitas tinggi pastinya, kemudian juga bisa menambah nilai jual dari produk lokal yang dibuat oleh orang-orang lokal sendiri.
2: Iya.
1: Wah, menarik juga ini. Nah, ini di waktu satu jam itu memang kadang kurang kalau ngobrolin tentang ekonomi kreatif.
0: Bisa ditambah.
1: Nah, cuman kan yang namanya juga ada awalan, ada akhir, ya,
3: ada jumpa, ada pisah.
1: Ada jumpa, ada pisah. Nah, sebelum kita berpisah nih, Eri juga mau nanya dulu ke Mas Denny, ke Mbak Anissa, kemudian juga ke Pak Is, untuk pesan-pesan apa aja yang mungkin bisa disampaikan ke warga masyarakat Jember agar supaya lebih bangga lagi, agar supaya punya keinginan untuk beli juga, dan pastinya untuk mendukung karya-karya yang dibuat oleh warga Jember sendiri. Mungkin ada pesan-pesan tersendiri mungkin dari Mas Denny mungkin.
3: Ya, okay. Jadi dengan membeli produk mereka, menggunakan produk mereka, ini artinya kita sudah membantu keberlangsungan teman-teman UMKM, teman-teman desainer, teman-teman penjahit, teman-teman yang ada di subsektor fashion, tentunya. Jadi saya berharap yang ada di sana, yang mendengar ini, marilah kita mulai untuk berbangga ketika menggunakan produk-produk di dalam negeri, apalagi produk-produk lokal.
1: Betul.
3: Jadi banyak dari satu apa namanya, satu produk itu akan mungkin akan berarti banget bagi teman-teman kreatif.
1: Betul.
3: Ya, yang ada di baliknya gitu, Mas.
1: Betul. Saling mendukung.
3: Siap.
1: Lingkungan sekitar itu penting banget, Mas ya. Kemudian juga barangkali Mbak Anissa ada pesan-pesan tertentu dan ajakan mungkin kepada warga masyarakat untuk bisa lebih bangga, kemudian juga punya keinginan untuk membeli dan mendukung karya-karya lokal.
2: Melalui Hero ini kami ingin mengajak masyarakat untuk melihat bahwa membeli produk lokal itu bukan berarti hanya sekadar transaksi, tetapi bentuk dukungan nyata terhadap keberlangsungan usaha dan UMKM lokal itu sendiri. Dan kita bisa memilih mau jadi hero yang mana nih.
1: Gitu. Superhero.
2: Nah, hero ini bagi keluarga atau
1: betul,
2: hero bagi UMKM-nya mungkin
1: ya.
2: Sebagai konsumen bisa jadi hero juga kok.
1: Hero kan dia nggak cuma tentang orang yang berjuang waktu zaman kemerdekaan.
2: Betul.
1: Balik lagi yang tadi disampaikan bahwa sampai sekarang juga masih ada hero-hero di ekonomi kreatif, di lingkungan-lingkungan sekitar ini masih ada hero.
2: Iya.
1: Dan
2: karena
1: ini
2: betul.
1: Oke. Dan ini terakhir ke Pak Istono sebagai seorang filsuf ya di Kabupaten Jember.
3: Pasti panjang ya.
1: Ini ajakan-ajakan dan pesan apa yang mungkin bisa disampaikan ke masyarakat Jember, Pak, ya, mengenai hal tersebut?
0: Sebetulnya simpel ya. Jadi ya nggak terlalu berat juga ya. Kalau diomong filsuf itu nanti wah, orang pikirannya udah kemana-mana gitu. Kebetulan saya juga penggiat kopi ya, dan kemudian saya juga barista yang tersertifikasi BNSP. Saya cuman memandang begini aja. Jadi bagaimana kita bisa mengangkat ekonomi kreatif di daerah kita sendiri kalau misalkan kita menggunakan produk yang lain. Gitu loh. Contohnya begini, di Jember itu terkenal kopinya, orang lahir terus procot itu sudah minum kopi, terus kemudian dia bangun tidur itu lihat kopi, ternyata dia masih beli kopi yang digunting
1: sasetan. Nice.
0: Gitu. Kenapa terus kemudian kita tidak pernah tersadar bahwa kita harus minum kopi Jember.
1: Betul.
0: Gitu. Entah itu yang dari Argopuro, dari Raung, dari Mbaban, dari Tanggul, dari Panduman, Jelbuk dan segala macam. Jadi harus ada ekosistem yang terus kemudian ini harus selalu mengulang ajakan untuk seraplah produk yang dari lokal kita sendiri. Kopi ya, kita harus beli kopi yang dari petani kita, gitu loh. Oke lah, sekali-sekali kita minum kopi yang dari jauh-jauh, yang mahal-mahal itu nggak apa-apa. Tapi toh kita minum kopi, kalau misalkan beli kopi di sini ya kita beli kopi di tetangga kita sendiri.
1: Betul.
0: Dan segala macam kayak gitu. Itu akan bisa menghidupkan ekosistem ekonomi kreatif dari
1: Betul.
0: Situ. Semakin sejahtera pelaku kreatif, akan semakin banyak produk yang bisa ditawarkan.
1: Betul.
0: Semakin banyak produknya, itu juga akan semakin menurun harganya dan segala macam. Saya kira seperti itu. Dan jangan lelah memperjuangkan kreativitas.
1: Betul sekali.
3: Super sekali.
1: Super sekali.
0: Super sekali.
1: Itu, itu quotes yang super sekali itu betul betul. Nah, ini terakhir sebelum kita closing dan kemudian juga mungkin setelah ini bisa ngobrol-ngobrol lagi lanjut mengenai ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Ini terakhir nih. Ada satu kalimat saya minta Mas Denny, Pak Is, kemudian juga dengan Mbak Anissa untuk melengkapi. Jadi kalimatnya begini, bagi saya pahlawan lokal adalah, nah tambahkan beberapa patah kata sesuai keinginan dari masing-masing. Barangkali
3: boleh rundingan
1: kan satu, masing-ngasih sendiri-sendiri. Iya, nggak boleh nyontek, nggak boleh nyontek. Nanti dimarahin sama gurunya nanti kalau nyontek. Dari Pak Is dulu deh, kan ini yang paling
2: senior
1: betul.
0: Tadi pertanyaannya apa?
1: Bagi saya pahlawan lokal adalah
0: Ya itu yang agak sedikit nakal, sedikit karpe dewe, sedikit apa? Ya baunya sendiri, karpe yes, karpe dewe. Tapi yang penting apa ya, bertanggung jawab dan kemudian mereka bersenang-senang karena
1: oke
0: lebih apa lebih ikhlas, hidup lah
1: lebih ya, ikhlas juga
0: lebih ikhlas dan segala macam ya nakal itu enggak apa-apa.
1: Betul. Nih,
0: kan bersenang-senang dan bertanggung jawab.
1: Nah, berarti menurut Pak Is, bagi saya pahlawan lokal itu adalah pahlawan yang nakal dan bersenang-senang serta bertanggung jawab.
0: Betul.
1: Nah,
0: terutama terhadap lingkungannya ya.
1: Nah itu, nah kalau Mas Denny nih, bagi Mas Denny pahlawan lokal adalah
3: Menurut saya pahlawan lokal adalah orang-orang yang berjuang melalui profesi, keterampilan nih Mas, kreativitas dan karya mereka sendiri.
1: Wah, super sekali. Super sekali. Nah, ini terakhir nih Mbak Anissa, mengenai bagi saya pahlawan lokal adalah,
2: bagi saya pahlawan lokal sesungguhnya adalah mereka yang tetap berjuang di tengah keterbatasan yang ada.
1: Wah, betul.
0: Dalam banget itu. Kalau dia yang dalam ya.
1: Ya, terima kasih Mas Denny, terima kasih Pak Itono,
2: terima kasih
1: Mbak Anissa. Semoga lancar terus persiapan sampai nanti hari H gelaran acara dan juga Jember Creative Center.
3: Mas ini Heri, sorry, saya tunggu di GCC ya.
1: Siap.
3: Jadi kebetulan ini aktivitas ini adalah suatu aktivitas termasuk dalam subsektor ekonomi kreatif ya Mas ya.
0: Iya.
3: Saya tunggu di GCC.
1: Boleh. Terima kasih. Semoga Jember Creative Center juga semakin maju ke depan, semakin punya banyak inovasi-inovasi yang kreatif pastinya ya. Kemudian juga Manisa semoga bisa untuk menelurkan desain-desain fashion yang termutakhir untuk warga dan Kabupaten Jember dan Pak Istono bisa untuk mengajari kita sebagai generasi muda untuk lek dengan sejarah dan budaya lokal.
0: Aman.
1: Terima kasih dan Sobat K, jangan kemana-mana. Program K Perspektif akan menemani kamu sampai jam 8 malam nanti.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember. K-Radio 102.9 K-Radio. Your life, your music.
3: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kay, kamu masih bersama Eri Alidavi dalam program Kay Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Dan kamu boleh untuk share informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu ke WhatsApp Kay Radio di 0811 378 1029. Dan Eri bakal nemenin kamu dengan informasi yang menarik dan lagu-lagu pilihan tentunya untuk kamu Sobat Kay.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kali ini Eri mau membahas mengenai antrian BBM ini yang mengular hingga ratusan meter di Buleleng Bali, Sobat K, dan akhirnya membuat Bupati Bali ini membuka suara, Sobat K. Antrian kendaraan yang membeli bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Buleleng, Bali, ini mencapai ratusan meter. Kendaraan roda 2 dan roda 4 ini mengular hingga ke jalan raya, Sobat K. Kondisi itu salah satunya terlihat di SPBU Jalan Gajah Mada, Singaraja pada Rabu hari ini 14 Oktober 2026 yang antrean panjang membuat warga menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM. Salah satu warga ini bernama Editoro mengatakan bahwa sudah mengantri sekitar 2 jam. Dia juga membutuhkan BBM untuk menunjang pekerjaannya sehari-hari. Dan Bupati Buleleng Inyoman Sucidra buka suara mengenai antrean panjang pembelian BBM di wilayahnya. Sucidra mengklaim bahwa stok BBM di Bali saat ini tercukupi. Menurutnya, berdasarkan hasil pemantauan pemerintah daerah, antrean di sejumlah SPBU mulai berkurang. Sucidra juga mengatakan bahwa Pertamina telah memastikan pasokan BBM dan Pemkab Buleleng juga telah menugaskan Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UKM untuk memantau kondisi SPBU. Sucidra meminta masyarakat agar tidak membeli BBM secara berlebihan karena dikhawatirkan dapat mengakibatkan kehabisan stok, dan dia juga menghimbau warga untuk membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak menggunakan jerigen atau botol guna menimbun bahan bakar, Sobat K. Sucidra juga menyampaikan bahwa pembelian BBM menggunakan jerigen tidak lagi dilayani. Namun sebelumnya ada diskresi bahwa pembawa botol kecil yang motornya mogok, mereka dapat diberikan membeli 2 hingga 3 liter supaya bisa sampai di SPBU. Sucidra juga memastikan bahwa antrean BBM belum mengganggu pelayanan darurat seperti kebutuhan bahan bakar rumah sakit dan pengangkutan sampah. Kebutuhan BBM untuk layanan tersebut sudah diatur melalui mekanisme khusus.

0: Bro, lihat nih. Gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali cuy, gratis.
1: Hah? Serius? Lo kan PNS, emang boleh gitu?
0: Ah, santai aja kali. Cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
1: Yakin lo? Kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
0: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
1: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
0: Oke deh, abis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
2: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio
1: 102,9 FM K-Radio Sound of Knowledge. Sobat K masih membahas mengenai antrean panjang BBM di Bali, dan ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM memastikan bahwa permasalahan antrean panjang pembelian bahan bakar minyak atau BBM di Bali paling lama rampung besok hari, Sobat K. Direktur Jenderal Minyak Bumi dan Gas atau Migas Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyampaikan bahwa kapal pengangkut BBM yang sebelumnya mengalami keterlambatan telah datang. Ia menyebut setelah tibanya kapal BBM di Bali tersebut, pendistribusian BBM ke SPBU bakal dilakukan dalam 24 jam nonstop. Laude membeberkan bahwa penyebab antrean panjang di Bali tersebut terjadi akibat keterlambatan kapal dan kendala distribusi, bukan karena stok BBM yang menipis. Kendati demikian, ia memastikan bahwa stok BBM nasional dalam kondisi aman, yakni sekitar 18 hingga 20 hari. Sementara itu, PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus mempercepat pemulihan pasokan BBM di Bali dengan mengoptimalkan pengiriman ke stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU secara kontinu selama 24 jam. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi, mengatakan bahwa pengiriman BBM diatur berdasarkan skala prioritas SPBU dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing lokasi dan lapangan. Dari sisi pasokan, kapal MT Kalsogun yang membawa BBM jenis Pertalite dan Biosolar telah tiba di Fuel Pertamina Sanggaran pada Selasa pagi. Pasokan tersebut ditargetkan mulai disalurkan pada siang hari guna mendukung pemenuhan kebutuhan BBM di SPBU. Dengan demikian, perseroan mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan membeli BBM sesuai dengan kebutuhan, serta memperoleh informasi melalui kanal resmi Pertamina. Perusahaan juga memperkuat pasokan BBM di Bali dengan menjadwalkan kedatangan kapal pengangkut hingga 26.200 kiloliter pada 12, 14, dan 16 Oktober 2026. Adapun rata-rata konsumsi Pertalite di Bali ini tercatat sekitar 2.200 kiloliter per hari, Sobat K. Ini kalau ngomongin tentang antrean panjang BBM di Bali ya, juga beberapa hari yang lalu, ini kan di Jember juga sempat tuh adanya antrean BBM yang panjang hingga di beberapa SPBU juga mengular. Dan barangkali Sobat K, kamu hari ini juga ada update informasi mengenai apakah masih ada SPBU-SPBU di Kabupaten Jember yang saat ini antreannya masih cukup panjang. Kamu juga boleh share untuk informasi tersebut ke WhatsApp K Radio tentunya di 0811 378 1029.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
3: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin. Jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
4: Eh, mau kemana?
3: Mau berangkat lah.
4: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
3: Iya, sorry ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
5: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
6: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
5: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
4: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah? Bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
7: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu Gusti membawa kabar, Pemkab Pamekasan menyiapkan dana cadangan sebesar 60 miliar rupiah untuk kebutuhan pemilihan kepala daerah mendatang. Anggaran tersebut akan dikumpulkan secara bertahap selama 3 tahun melalui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kepala BPKPD Pamekasan Sahrul Munir bilang, persiapan anggaran dilakukan sejak dini agar kebutuhan biaya pilkada tidak membebani keuangan daerah sekaligus. Menurutnya pelaksanaan pilkada membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga perlu dipersiapkan sejak jauh hari.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut 64% koperasi Desa Merah Putih di Jawa Tengah telah beroperasi dari total 8.500 koperasi yang telah terbentuk. Sementara lainnya masih dalam tahap persiapan, sehingga menempatkan Jawa Tengah di peringkat kedua nasional. Pemerintah berharap koperasi tidak hanya memiliki gedung, tetapi juga mampu menjalankan usaha secara mandiri dan mendorong perekonomian masyarakat desa.
3: Selamat petang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap Kopi Ledre bisa menjadi ikon kuliner baru daerah. Minuman hasil inovasi dari camilan khas Bojonegoro tersebut diproyeksikan menjadi suguhan bagi tamu pemerintah daerah, sekaligus sarana memperluas pengenalan Ledre kepada masyarakat di luar daerah. Dukungan itu disampaikan Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah saat menghadiri Festival Ledre Perdana di Kecamatan Purwosari. Perpaduan aroma kopi dengan cita rasa manis dan legit khas pisang dalam Ledre dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai minuman khas yang mempresentasikan identitas kuliner Bojonegoro.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Headline News. Terdakwa Don Rito membantah dakwaan jaksa dan menegaskan kembali jika emas batangan seberat 74 kg serta uang asing yang disita di rumah Sentul merupakan miliknya. Don Rito memastikan emas tersebut bukan merupakan hasil korupsi ataupun milik mantan Jampitsus Febri Adriansyah.
2: Mengenai 74 kg emas dan jutaan valuta asing di Sentul dan di Cafe The Clan dapat saya jelaskan sebagai berikut. Meskipun situasi memanas saat mulai adanya penguntitan saudara Febri Adriansyah pada Mei 2024 sampai awal Juli 2026 oleh aparat penegak hukum, saya tidak memindahkan emas maupun valuta asing yang berada di kawasan Sentul, Bogor maupun lokasi di Cafe The Clan Cepete dan di rumah saya di Cepete. Jika barang tersebut merupakan hasil dari dugaan kejahatan korupsi saudara Febri Adriansyah, secara naluri saya pasti akan berusaha melarikan, menyembunyikan atau memindahkannya ketika merasa diawasi dan diikuti. Jadi karena barang aset tersebut saya yakini sah dan bukan berasal dari tindak pidana apapun, sehingga saya tidak merasa perlu menyembunyikan atau memindahkannya ke tempat lain. Namun penuntut umum serta merta mengasumsikan dan langsung menyimpulkan bahwa seluruh simpanan emas dan valuta asing di rumah Sentul dan The Clan adalah hasil korupsi milik Febri Adriansyah tanpa didukung alat bukti di bekas perkara. Padahal emas dan uang valuta asing tersebut diperoleh dan saya kelola secara sah sejak tahun 2002 sampai dengan 2025.
1: Demikian headline news untuk saat ini.
3: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
4: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Alidavi dalam program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Dan kamu boleh share untuk informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu. Atau juga barangkali kamu bisa memberikan informasi mengenai antrian BBM di beberapa SPBU di Kabupaten Jember, Sobat K. Apakah sampai hari ini masih ada beberapa penumpukan atau antrian yang panjang di beberapa SPBU, boleh banget untuk kamu share ke WhatsApp Radio di 0811 378 1029 dan Eri bakal tetap nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti.

0: 102,9 FM G Radio Sound of Knowledge. Sobat K masih membahas mengenai antrean panjang di SPBU Sobat K, namun ini di Kabupaten Jember, dan ini menjadikan perhatian dari Kepolisian Resor Jember yang meningkatkan patroli guna mencegah penyalahgunaan serta penimbunan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di tengah antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember, Sobat K. Kanit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Jember, Ibda Hari Sasono, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima informasi dari Pertamina terkait antrian BBM di Kabupaten Jember. Antrian tersebut terjadi akibat adanya perubahan pola distribusi yang dilakukan oleh Pertamina. Hari juga menegaskan bahwa jajaran Polres Jember bersama kepolisian sektor akan melakukan patroli, penyelidikan, dan upaya penjagaan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi baik jenis Pertalite maupun solar. Ia juga mengingatkan bahwa pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi ini juga dapat diancam oleh hukuman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 60 miliar rupiah, Sobat G. Nah, ini kalau masih terjadi ya, masih ada di beberapa SPBU di Kabupaten Jember yang antriannya masih panjang. Ini kemarin juga disampaikan ya bahwa sebenarnya stok BBM ini aman, cuma ada penyesuaian mengenai atau perubahan mengenai pola distribusi yang dilakukan oleh Pertamina, Sobat K. Dan hendaknya antrian-antrian panjang ini tidak membuat masyarakat Jember menjadi panik ya, kemudian melakukan panic buying. Dan tetap tenang Sobat K, tetap jangan membeli BBM dalam jumlah besar karena itu juga dapat mempengaruhi stok dari SPBU tersebut yang kemudian juga dikhawatirkan malah berujung kelangkaan BBM di Kabupaten Jember, Sobat K. Jadi tetap beli BBM sesuai kebutuhan, jangan sampai melebihi dari batas kebutuhan dari kendaraan yang dimiliki, Sobat K. Dan jangan melakukan penimbunan juga karena seperti yang tadi disampaikan oleh Kanit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Jember, Ibda Hari Sasono, bahwa pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi ini dapat diancam dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 60 miliar rupiah.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Bjorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wah.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Bjorka masuk ke lapangan. Ya, Bjorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
2: Yeay, aku juara.
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food. Key Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Key Radio. Sound of Knowledge.
6: 102,9 FM Key Radio, Sound of Knowledge. Sobat Key, sebentar lagi kita akan menyimak bersama informasi yang akan disampaikan melalui Hot News mengenai anggota Komisi 11 DPR RI Charles Mekiansyah yang melakukan audiensi dengan kantor Bea Cukai Jember pada Rabu 14 Oktober 2026. Seperti apa informasinya? Mari kita simak dalam Hot News berikut ini.
7: Hot News. Anggota Komisi 11 DPR RI Charles Mekiansyah melakukan audiensi dengan kantor Bea Cukai Jember Rabu 14 Oktober 2026. Pertemuan dalam rangkaian agenda reses tersebut membahas kinerja pengawasan dan penindakan termasuk perkembangan modus peredaran rokok ilegal yang semakin beragam. Legislator Partai Nasdem yang akrab disapa HCM itu menjelaskan audiensi dilakukan karena Bea Cukai merupakan instansi di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan yang menjadi salah satu mitra kerja Komisi 11 DPR RI. Dalam dialog tersebut, pihak Bea Cukai Jember memaparkan sejumlah tantangan pengawasan, terutama munculnya modus baru perdagangan rokok tanpa pita cukai melalui platform e-commerce hingga pemanfaatan jasa ekspedisi untuk mendistribusikan barang ilegal. Di sisi lain, Bea Cukai Jember juga menyampaikan capaian penindakan yang telah dilakukan. Hingga akhir Juli 2026, penindakan rokok ilegal oleh Bea Cukai Jember telah mencapai hampir 10 juta batang, yang telah melampau target awal tahun yakni 3 juta batang. Pada pertengahan September dan awal Oktober lalu, petugas berhasil mengungkap kasus peredaran rokok ilegal dengan nilai barang diperkirakan mencapai 1,8 miliar rupiah. Upaya pengungkapan tersebut mendapat apresiasi dari Charles Mekiansyah. Penindakan ini dinilai penting untuk menekan peredaran barang ilegal sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran di bidang cukai. Melalui audiensi tersebut, HCM juga meminta laporan kinerja Bea Cukai Jember sebagai bahan evaluasi dan pembahasan lebih lanjut di tingkat legislatif. Laporan itu akan menjadi bekal dalam rapat kerja bersama Kementerian Keuangan maupun rapat dengar pendapat dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
8: Saya mau bawa, saya minta angkanya. Saya ingin memberikan semangat nanti di rapat kerja dengan Menteri Keuangan maupun RDP nanti dengan bea cukai di tengah kondisi mengejar target baik itu pajak maupun bea cukai. Dan ini juga saya tadi baca masih perlu apa kerja keras di bulan Oktober, November dan Desember. Ternyata Kabupaten Jember yang meliputi Jember, Bondowoso, Sibolik ternyata sudah jauh melebihi target.
5: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Sobat K, kembali kita akan menyimak informasi yang akan disampaikan melalui Hot News mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jember bersama anggota Komisi 11 DPR RI Charles Mekiansyah yang mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan dan cerdas memanfaatkan layanan keuangan. Seperti apa informasinya? Mari kita simak dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jember bersama anggota Komisi 11 DPR RI, Charles Mekiansyah mengajak masyarakat lebih bijak mengelola keuangan dan cerdas memanfaatkan layanan keuangan. Edukasi ini penting agar masyarakat tidak terjebak pinjaman online ilegal maupun skema pinjaman bermasalah yang berpotensi membebani kondisi ekonomi keluarga. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan bimbingan masyarakat bertema Bijak Kelola Keuangan. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan bimbingan masyarakat bertema Bijak Kelola Keuangan di salah satu hotel di Kecamatan Kaliwates, Jember, Rabu 14 Oktober 2026. Kegiatan ini diikuti ratusan pelaku UMKM, tokoh masyarakat, dan pegiat sosial. Anggota Komisi 11 DPR RI Charles Mekiansyah mengatakan, pemahaman literasi keuangan menjadi semakin penting di tengah kondisi ekonomi yang menuntut masyarakat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat diminta mempertimbangkan kemampuan finansial sebelum memutuskan mengambil pinjaman, terutama melalui layanan pinjaman online yang proses pencairannya relatif mudah. Pria yang akrab disapa HCM itu juga menyoroti kemudahan persyaratan pinjaman online yang memungkinkan seseorang meminjam dari berbagai platform sekaligus. Menurutnya, persoalan ini perlu menjadi perhatian bersama, termasuk kemungkinan penguatan aturan persyaratan pinjaman. Pengawasan OJK bersama Komisi 11 DPR RI dinilai penting untuk mencegah masyarakat terjerat utang berulang. Selain mengingatkan risiko pinjaman, Charles mendorong masyarakat memanfaatkan program pemerintah yang membuka peluang kerja dan mendukung pengembangan usaha. Ia menegaskan bantuan pemerintah perlu dimanfaatkan secara tepat, sementara masyarakat tetap didorong untuk produktif, meningkatkan kemampuan, dan mengelola pendapatan secara bertanggung jawab. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Jember semakin memahami pentingnya perencanaan keuangan, mengenali layanan keuangan yang legal, serta lebih cermat sebelum meminjam uang. Dengan begitu, layanan keuangan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan dan pengembangan usaha, bukan justru menjadi sumber masalah keuangan di kemudian hari.
2: Kita tahu masalah dan tantangan keuangan di kita ini adalah masalah literasi dan inklusi keuangan. Dan hari ini kita melihat bahwa tantangan-tantangan kita kali ini dengan sosialisasi dan berbicara banyak dengan masyarakat, kita ingin ada kesadaran di tingkat masyarakat bahwa literasi keuangan itu menjadi satu hal yang sangat penting. Jangan sampai kemudian masyarakat melakukan menggunakan keuangan tapi tidak bijak dan kemudian salah dalam menggunakannya.
3: K Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat pagi, siang dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio.

0: Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat KI, demikian K Perspektif pada hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Besok kita akan tetap bertemu di program K Perspektif seperti biasanya, Sobat K. Dan menutup K Perspektif pada malam hari ini, akan ada satu informasi lagi yang akan disampaikan melalui Hot News mengenai Polres Jember yang menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing isu kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM. Seperti apa informasinya? Sekaligus menutup K Perspektif pada malam hari ini, saya Eri Ali Davi pamit. Selamat malam.
2: Hot News.
3: Polres Jember menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing isu kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di tengah antrean panjang di sejumlah SPBU. Polisi meningkatkan patroli dan penyelidikan untuk mencegah penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dugaan penyalahgunaan BBM jenis Pertalite menjadi sorotan setelah beredar rekaman video amatir warga yang memperlihatkan pengisian BBM menggunakan puluhan jerigen di salah satu lokasi. Praktik tersebut diduga berpotensi mengganggu distribusi BBM dan memperparah antrean di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember. Untuk mengantisipasi kondisi ini, Satreskrim Polres Jember bersama jajaran Polsek mengencarkan patroli serta penyelidikan di lapangan. Kepolisian menegaskan akan menindak tegas setiap pihak yang terbukti melakukan penyelewengan BBM bersubsidi, baik jenis Pertalite maupun solar. Pelaku terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 60 miliar rupiah. Kanit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Jember, Ibda Hari Sasono, pada Rabu 14 Oktober 2026 menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan akibat isu kelangkaan. Warga juga diminta untuk segera melapor kepada pihak berwajib jika menemukan dugaan penimbunan atau penyalahgunaan BBM.
4: Himbauan kami bahwasannya Satreskrim Polres Jember dan juga pihak kepolisian baik di tingkat Polsek maupun Polres akan selalu melaksanakan patroli dan juga penyelidikan serta pencegahan agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap BBM baik itu jenis BBM Pertalite maupun jenis solar.

so good to be back. And there's something I want to say.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Permisi Pak, boleh tunjukkan SIM dan STNK-nya?
1: Ini Pak, SIM dan STNK saya.
0: Bapak tahu ya kesalahannya, kalau hari ini tanggal ganjil tapi plat Bapak genap.
1: Iya Pak, saya tahu. Tapi maaf Pak, saya nggak tahu jalan lain soalnya. Kita damai aja ya. Gimana Pak?
0: Maaf Pak, saya tidak bisa terima. Kita sesuai prosedur aja ya. Saya buatkan surat tilang dulu.
2: Memberikan uang damai saat ditilang bukan solusi. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini, hanya di...
5: K-pop.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
5: Yeay, aku juara!
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.
9: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob,

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. What a

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain? Ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
8: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
9: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
10: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
9: Apa, Mama?
10: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
9: Wow.
10: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
9: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
10: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
11: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
9: Yeay, aku juara!
10: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
12: Dari Wings Food.
13: Hey Radio,

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Kay Religi di 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.

تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Sound of Knowledge
1: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Selamat pagi Sobat K. Gimana nih kabar kamu di Kamis tanggal 15 Oktober 2026 ya. Semoga ini baru bangun tidur. Mungkin ada Sobat K yang baru bangun tidur, atau juga saat ini Sobat K sedang, ada juga yang sedang menyiapkan persiapannya untuk melakukan aktivitas di hari ini, ataupun juga mungkin saat ini masih menyiapkan sarapan untuk keluarga di rumah. Nah ini baik banget buat kamu dengerin ke radio, karena Eri nantinya bakal muterin lagu-lagu spesial dan informasi-informasi yang pastinya menarik untuk kamu Sobat K sampai jam 10 siang nanti. Dan jangan lupa bahwa nanti ketika kamu sudah melakukan aktivitas di luar rumah, dalam perjalanan, kamu juga boleh untuk share informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu ke WhatsApp ke radio di 0811 378 1029, dan Eri bakal nemenin kamu sampai jam 10 siang nanti.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Membuka berita pada hari ini Sobat K, ini mengenai Komisi ADPRD Jember yang mendorong jalan tengah mengenai aturan sound horek Sobat K. Komisi ADPRD Jember menilai bahwa perlu adanya jalan tengah untuk menyikapi fenomena sound horek, karena di satu sisi kegiatan tersebut menjadi hiburan masyarakat dan menggerakkan perekonomian desa, namun di sisi lain pelaksanaannya dinilai berpotensi menimbulkan dampak negatif mulai dari gangguan kesehatan hingga pelanggaran norma agama dan ketertiban umum. Anggota Komisi ADPRD Jember, Tabroni, mengatakan bahwa surat terbuka atau surat cinta yang disampaikan para ulama kepada Bupati Jember perlu untuk menjadi perhatian serius baik bagi pemerintah daerah maupun DPRD. Menurutnya, para ulama telah menguraikan sejumlah dampak negatif sound horek mulai dari potensi kerusakan hingga risiko kesehatan bagi kelompok rentan bahkan ancaman keselamatan jiwa. Tabroni juga menyoroti dentuman suara dengan tingkat desibel tinggi yang dapat mengganggu warga, utamanya lansia dan anak-anak balita. Getaran suara yang keras juga berpotensi berdampak pada lingkungan pemukiman termasuk rumah warga. Selain persoalan kebisingan, ia juga menyoroti mengenai pelaksanaan sound horek yang terkadang disertai tarian dengan busana erotis hingga konsumsi minuman keras oleh anak-anak muda. Namun demikian, Tabroni juga menilai bahwa keberadaan sound system yang tidak bisa serta-merta dilarang, sebab perangkat tersebut telah lama digunakan masyarakat untuk berbagai kegiatan, mulai dari hajatan, pengajian hingga solawat. Karenanya, menurutnya persoalan utama terletak pada cara penyelenggaraan yang melampaui batas, seperti penggunaan suara dengan desibel tinggi, kegiatan yang berlangsung tanpa mengenal waktu, serta hiburan yang bertentangan dengan norma agama dan norma ketertiban umum. Tabroni juga menegaskan bahwa DPRD Jember memiliki pekerjaan rumah untuk menuntaskan pembahasan peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban umum atau Trantibum. Regulasi tersebut nantinya diharapkan mampu untuk mengatur pelaksanaan sound horek agar tetap memberikan ruang bagi hiburan masyarakat tanpa menimbulkan keresahan dan kerugian bagi warga. Ia juga menambahkan bahwa aturan tersebut penting guna memberikan batasan yang jelas terhadap pelaksanaan sound horek. Namun, regulasi itu bukan berarti meniadakan penggunaan sound system di tengah masyarakat, karena sebelumnya juga sejumlah tokoh ulama, kiai pondok pesantren, aktivis, dan warga di Jember melayangkan surat terbuka kepada Bupati Jember, dan mereka meminta kepala daerah untuk berani menghentikan segala bentuk kegiatan sound horek Sobat K. Wah, ini mengenai pro kontra ya, mengenai sound horek ini memang sedang terjadi juga dan panas dibahas di tengah masyarakat Sobat K, karena banyak juga masyarakat yang pro dan sangat suka sekali dengan kegiatan sound horek, namun juga ada beberapa kelompok yang merasa terganggu, merasa juga mengenai ketertiban dan apa yang ditayangkan atau disajikan dari pertunjukan sound horek itu bisa menurut kelompok-kelompok yang tidak suka dengan sound horek. Begitu Sobat Ki, ini memang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan sebagainya. Dan kalau menurut Eri ya, selama kegiatan tersebut tidak mengganggu, dalam artian meskipun suara dengan desibel tinggi, tapi di jam-jam tertentu yang mungkin memang lagi rame-ramenya gitu, mungkin itu masih oke-oke aja. Tapi ketika udah sampai ke malam hari, sampai ke pagi hari, nah itu yang mungkin bisa menjadi masalah. Karena kan di jam-jam 9, jam 10 malam gitu sudah waktunya istirahat, namun karena ada kegiatan sound horek kemudian istirahatnya menjadi terganggu. Selain itu juga mungkin karena Eri juga sering lihat juga ya beberapa konten video di sosial media dan lain sebagainya yang memunculkan ada penari-penari yang terkesan erotis Sobat K. Nah, itu juga hendaknya juga menjadi perhatian baik dari penyewa ataupun juga dari penyedia sound horek mengenai tarian-tarian atau dancer kalau mereka menamai penari yang ada di sekitar sound horek begitu, agar supaya lebih menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Jangan sampai kemudian ada anggapan bahwa sound horek ini mendatangkan kemudorotan lebih banyak atau dampak negatif lebih banyak, sehingga juga hiburan masyarakat seperti sound horek ini kemudian mendapatkan stigma sebelah mata, padahal juga banyak orang yang suka. Dan dari kegiatan Sound Horek ini juga mungkin kaitannya juga bisa diambil atau juga bisa dikaitkan dengan hiburan-hiburan atau budaya-budaya lokal, Sobat Ki. Dan barangkali kamu juga punya komentar nih mengenai kegiatan Sound Horek yang cukup ramai terjadi saat ini. Boleh untuk kamu share mengenai pendapat dan opinimu ke WhatsApp Ki Radio tentunya di 0811 378 1029.
0: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
0: Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
7: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
8: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
7: Apa, Mama?
8: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
7: Wah.
8: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
7: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
8: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
9: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
7: Yeay, aku juara!
8: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
10: Dari Wings Food.
11: Sound of Knowledge.
12: Kembali bersama Eri Alida, video program G Perspektif Sobat G masih membahas mengenai San Horek. Namun kali ini Eri bergeser wilayah, ini di Kabupaten Pasuruan, yang Pemkab Pasuruan ini berencana untuk memperketat aturan mengenai San Horek, Sobat G. Hal itu disampaikan oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo yang merespon polemik penggunaan sound system khususnya San Horek yang menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pasuruan ini berencana untuk memperketat pengaturan kegiatan hiburan tersebut dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, ulama hingga kepala desa. Pernyataan itu disampaikan Rusdi dalam video wawancara yang diunggah melalui akun TikTok miliknya. Ia juga menegaskan bahwa penggunaan sound system untuk kegiatan hiburan sejatinya telah diatur melalui surat edaran bersama Gubernur Jawa Timur maupun surat edaran Bupati Pasuruan. Menurutnya, Pemkab Pasuruan telah melakukan audiensi dengan sejumlah tokoh untuk membahas persoalan tersebut. Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah berencana untuk mengumpulkan Forkopimda dan ulama serta kepala desa untuk membicarakan pengaturan mengenai kegiatan hiburan yang menggunakan pengeras suara. Rusdi juga menegaskan bahwa langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk melarang seluruh kegiatan hiburan menggunakan sound system, dan pemerintah daerah akan mengedepankan pengaturan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia juga menyampaikan bahwa rencana penertiban imbauan terbuka kepada masyarakat, khususnya pihak yang hendak menggelar kegiatan atau keramaian dengan menggunakan sound system. Di sisi lain, Rusdi turut menanggapi desakan Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan atau P3 3 yang meminta pemerintah daerah untuk segera menerbitkan peraturan daerah atau peraturan bupati terkait larangan penggunaan sound system khususnya sound horek. Rusdi menjelaskan bahwa usulan pembentukan perda dapat berasal dari pemerintah daerah maupun inisiatif DPRD Kabupaten Pasuruan. Oleh karenanya, menurutnya anggota fraksi di DPRD dapat mengambil peran sebagai pengusul apabila menghendaki adanya regulasi khusus mengenai persoalan tersebut. Ia juga menambahkan bahwa usulan pembentukan perda nantinya akan melalui tahapan pembahasan dan uji publik sesuai mekanisme yang berlaku. Selain aspek ketertiban dan pengaturan kegiatan, Rusdi menyebut bahwa pemerintah daerah juga mempertimbangkan dampak sosial ekonomi dari penyelenggaraan hiburan sound system. Ia mengaku juga menerima sejumlah pesan langsung atau direct message melalui akun media sosial Pemkab Pasuruan maupun akun pribadinya. Pesan tersebut diantaranya berasal dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang merasa terbantu secara ekonomi kegiatan sound system yang berlangsung. Rudi juga mencontohkan bahwa sejumlah pedagang yang biasanya memperoleh penghasilan harian sekitar hanya Rp20.000 hingga Rp50.000 mengaku bisa mendapatkan pemasukan lebih besar ketika ada kegiatan hiburan tersebut. Namun meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah akan memperketat pengaturan kegiatan sound system di Kabupaten Pasuruan. Mengenai pengaturan sound system atau memperketat bagaimana jalannya sebuah acara yang melibatkan pengeras suara, ya ini sound system yang kemudian dikeluarkan suaranya dengan desibel yang sangat tinggi menjadi sound horek ya Sobat Ki. Ini memang masih menjadi polemik dan hendaknya pemerintah, baik itu pemerintah Jember ataupun pemerintah Kabupaten Pasuruan ataupun pemerintah di daerah-daerah yang lain, ini juga berhati-hati dalam membentuk peraturan mengenai pengetatan penyelenggaraan kegiatan sound horek Sobat Ki. Karena seperti yang tadi disampaikan begitu, ada juga warga yang terbantu secara ekonominya ketika ada kegiatan sound horek, namun juga ada warga yang terganggu ketika adanya kegiatan sound horek. Maka pemerintah daerah, kalau Eri bisa katakan begitu ya, ini juga harus berhati-hati karena jangan sampai manfaat positif dari suatu kegiatan itu juga akhirnya menghilangkan atau membuat sebuah acara itu menjadi bias maknanya Sobat Ki. Karena ketika ada yang diuntungkan secara ekonomi begitu kan Sobat Ki, maka roda perekonomian di daerah tersebut kemudian lebih berjalan lagi. Kemudian juga namun ketika ada pihak-pihak yang tidak suka ataupun juga terganggu dengan kegiatan sound horek ini, juga perlu diperhatikan bagaimana mengakomodir kemauan dari kedua belah pihak yang memiliki alasan-alasan tersendiri mengapa suka dan tidak suka dengan kegiatan sound horek. Dan hendaknya pemerintah juga lebih berhati-hati dalam pengaturan pengetatan kegiatan sound horek Sobat Ki. Dan barangkali juga Sobat Ki kamu punya komentar atau opini ya mengenai kegiatan sound horek, karena di Jember juga Eri, kalau Eri lihat juga kegiatan sound horek ini ramai banget juga seperti daerah-daerah yang lain. Maka mungkin Sobat Ki ada kegiatan sound horek dan kamu mungkin punya keresahan juga ya mengenai kegiatan sound horek tersebut, boleh banget untuk kamu bagikan ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio. It's 2 a.m. You're the cellular ringin'.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K membahas mengenai sound horek. Ini juga telah bergabung bersama kita Sobat Imawati yang menyampaikan pendapatnya mengenai kegiatan sound horek. Dan Sobat Imawati menyampaikan bahwa kegiatan sound horek ini enggak apa-apa banget, asalkan kalau ada kegiatan check sound ini dilakukan di tengah lapang yang jauh dari pemukiman. Karena memang suara sound yang dikeluarkan dari sound horek itu, kalau menurut Sobat Imawati, ini bikin sesek di dada. Yang gemuk, yang orang yang berisi aja, ini orangnya bisa sakit, apalagi yang kurus-kurus ini juga bisa terserang juga. Dalam artian ketika soundnya sudah terlalu kenceng, udah sering terpapar sound system yang kencengnya kayak gitu, kemudian juga bisa mempengaruhi kondisi kesehatan dan psikis ya pastinya dari orang-orang yang mungkin rentan terhadap suara-suara yang terlalu kencang begitu Sobat ya. Karena ini juga adalah pengalaman dari Sobat Imawati sendiri yang memiliki pengalaman begitu mengenai kegiatan sound horek yang melakukan sound system di tengah pemukiman warga atau dekat dengan rumah-rumah warga Sobat K. Dan benar sekali apa yang disampaikan oleh Sobat Imawati begitu Sobat K, bahwa dalam pelaksanaan kegiatannya menuju acara, bukan acara inti dari kegiatan karnaval sound horek tersebut, biasanya kan memang ada kegiatan check sound, biasanya itu juga masih dilakukan di tengah pemukiman warga ataupun dekat dengan pemukiman warga dengan jangka waktu yang lama, cukup-cukup lama begitu Sobat G. Sehingga kan ketika kegiatan dengan suara sound yang begitu kencang dengan waktu atau durasi yang begitu lama itu terjadi di tengah pemukiman warga, ini kan juga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana respon warga mengenai hal tersebut. Begitu kecuali kalau memang mungkin hanya karnaval saja, hanya lewat di dekat pemukiman warga selama dengan jangka atau batas waktu yang masih bisa ditolerir begitu Sobat K. Kalau menurut Eri sih enggak apa-apa aja ya. Tapi kalau dalam jangka waktu yang sangat lama, kemudian juga sampai tengah malam ataupun sampai pagi, kadang-kadang ada beberapa karnaval sound horek yang juga berlangsung dari sore ataupun dari malam.

malam hingga pagi harinya, besokan harinya Sobat Ki. Kan ini juga menjadi pertimbangan khusus bagi pemerintah daerah juga pastinya, dan juga bagaimana dalam melihat atau merespons warga atau keluhan warga mengenai kegiatan sound horeg ini juga perlu untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Bagaimana nantinya sekiranya dari surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur mengenai penyelenggaraan kegiatan dengan sound system ini juga bisa dijalankan di daerah dengan mengedepankan bagaimana keinginan-keinginan dari masyarakat, sehingga menemukan titik tengah atau jalan tengah mengenai aturan-aturan yang bisa untuk diaplikasikan terhadap masyarakat mengenai kegiatan sound horeg ini Sobat Ki. Dan barangkali kamu juga seperti Sobat Imawati punya pendapat atau komentar ya mengenai kegiatan sound horeg, juga boleh banget untuk kamu share ke WhatsApp Ki Radio. Selain itu juga kamu boleh banget untuk share informasi mengenai traffic dan juga cuacanya pastinya ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 10 29.